0: Klik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, kopi bola pagi hari ini, topik perbincangan kita sambil sama santai lah mengenai mampukah pasukan negara Asia beri saingan pada musim bola sepak Piala Dunia musim 2026 ni. Tak ada komen daripada Sis Nohida yang Mekih Husin, katanya saya rasa pasukan Asia boleh bagi saingan sengit dan boleh pergi jauh. Terima kasih banyak Sis Nohida yang Mekih Husin. Anis dari Ampang katanya, saya yakin dengan perkembangan akademi bola sepak di Asia, kita dah nampak ramai pemain Asia beraksi di liga-liga utama Eropah. Terima kasih Anis dari Ampang. Rahman dari Petaling Jaya, pasukan Asia boleh beri saingan tapi konsistensi menjadi cabaran utama. Mereka perlu kekalkan prestasi sepanjang kejohanan. Terima kasih banyak Rahman dari Petaling Jaya. Okey, anda nak komen berkomen boleh. Mengenai topik kopi bola pagi hari ini, macam biasa hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425, 019-330-4425. Juga boleh hubungi konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran-siaran langsung di TikTok Live, boleh hantarkan komen di situ mengenai topik mampukah Asia beri saingan sengit untuk edisi Piala Dunia tahun ini. Kembali lagi selepas info trafik selepas ini, okey? Kan melekat bersama-sama kami Selangor FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terdapat kemalangan di Lebuh Raya Elit di kilometer 16.8 arah utara dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan.

0: menghalang. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh raya kesas pelan dari Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Susu Persiaran Kewajipan, Kewajipan Susu Subang, Awang Kecil Susu ke Lebuh Raya Max, Awang Besar ke Kinara, juga Plaza Tol Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Idik pelan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve, RNR Dengkil ke Bandar Sarjana Putra, juga persimpangan Nusa Putra ke Cyberjaya. Di Grand Saga pelan dari Bandar Tun Hussein On ke Sri Raya, juga Taman Santex ke Taman Connaught. Beralih ke Bes Raya, pelan dari UPM ke KTM Serdang, The Mines ke Plaza Tun Mines Utara, Salak Selatan ke Jalan Istana, Salak Jaya, Kuchai menghala ke Lebuh Raya MPE, juga Plaza Tun Lok Yu ke Jalan Istana. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya bukanlah lintah lumba. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 8.23 minit pagi waktu ini. Mungkin masih lagi dalam Kopi Bola Pagi dalam Tek Tarik Kopi O. Okey, kenapa kita nak sembang tentang pasukan negara Asia untuk Kopi Bola Pagi hari ini? Kalau dilihat, dah setakat 3 perlawanan yang telah berlangsung melibatkan 3 pasukan Asia, iaitu Korea Selatan, Australia dan juga Jepun. Okey, pada game yang pertama, pasukan Korea Selatan menewaskan Republik Czech 2-1 dalam saingan kumpulan A. Korea menang 2-1. Untuk saingan kumpulan D pula, perlawanan kumpulan D, Australia menewaskan Turki 2-0. Manakala game yang baru habis tadi, Jepun berjaya mengikat Belanda ataupun Netherlands seri 2-2. Jadi memandangkan pasukan-pasukan Asia dah memberi orang kata saingan yang cukup sengit dalam perlawanan pertama kumpulan masing-masing, jadi teringin nak tanya pendapat anda lah kan. Mampu ke untuk Piala Dunia musim 2026 ni, mampu ke pasukan negara Asia beri saingan pada pasukan-pasukan besar? Okey, Farah dari Selayang katanya, bagi saya pasukan seperti Jepun dan Korea Selatan sudah berada pada tahap yang boleh membuatkan pasukan besar berasa tertekan dan tidak boleh pandang remeh pada mereka. Terima kasih banyak Farah dari Selayang. Nadia dari Gombak katanya, dalam kejohanan seperti Piala Dunia, apa sahaja boleh berlaku. Pasukan Asia boleh cipta kejutan jika mereka bermula dengan baik dan konsisten dalam permainan mereka. Terima kasih Nadia dari Gombak. Syafiq dari Rawang katanya, saya percaya pasukan Asia semakin dihormati, dah tak ramai yang pandang rendah kemampuan mereka seperti dulu. Terima kasih banyak Syafiq dari Rawang.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Kelik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Masih lagi dalam Kopi Bola Pagi Selangor FM, 8.40 minit pagi waktu ini. Okey, saya nak kongsi sedikit ulasan daripada daripada page bola di media sosial. Okey, jangan nak kata pelik pula bila Jepun berjaya untuk ikat Netherlands ataupun Belanda kali ini. Ini bukan hal yang baru jadi sebab tahap bola sepak Jepun dah pun lama berubah. Jepun sebenarnya bertahan dengan baik dalam low block. Sebelum lepaskan gol pertama, Jepun memang memberikan kesukaran buat Belanda untuk tembus struktur defensif mereka dengan mudah. Jadi dalam bahasa ringkasnya, organisasi pasukan ketika tanpa bola memang bagus. Cuma Jepun ni dalam masa yang sama, dia hadkan peluang mereka sendiri untuk manfaatkan kualiti yang mereka ada di sekitar final third. Berpunca daripada terlalu banyak inisiatif yang diberikan kepada lawan. Ikutkan setiap kali berjaya kuasai bola dan masuki zon itu, corak permainan mereka boleh kata meyakinkan. Tapi tak boleh nak salahkan mereka sepenuhnya. Bertemu lawan yang kita tahu ada kualiti secukupnya, penting untuk serapkan elemen play safe. Paling bagus tentang Jepun adalah reaksi mereka ketika ketinggalan. Dua kali mereka berjaya bangkit menerusi Kito Nakamura dan Daichi Kamada. Ada komen di media sosial katanya Jepun sekali menyerang memang bahaya, tapi masalahnya mereka terlalu hormat pihak lawan masa separuh masa pertama dan masa kedua dah cerita lain. Jadi mereka, jika mereka kerap menyerang, rasanya dari seri boleh jadi menang. Itu antara komen-komen di media sosial. Banyak sebenarnya komen-komen, ulasan-ulasan yang dibuat di media sosial. Tapi bagaimana pula dengan anda? Bagaimana komen anda sendiri mengenai topik Kopi Bola Pagi hari ini, mengenai mampu ke negara Asia beri saingan terhadap perlawanan, terhadap pasukan lawan, terhadap pasukan yang orang kata star dalam saingan Piala Dunia tahun ini? Okey, Syafiq dari Rawang katanya, saya percaya pasukan Asia makin dihormati, dah tak ramai yang pandang rendah kemampuan mereka seperti dulu. Terima kasih Syafiq dari Rawang. Liana Hulu Langat katanya, faktor kecergasan dan semangat juang pasukan Asia sering jadi kelebihan apabila berdepan pasukan yang lebih terkenal. Terima kasih Liana dari Hulu Langat. Zarina Sepang, saya suka lihat bagaimana pasukan Asia main dengan penuh disiplin. Itu boleh jadi senjata utama mereka di Piala Dunia. Terima kasih banyak Zarina dari Sepang. Okey, selepas info trafik nanti, kita sambung lagi sembang-sembang santai dalam Kopi Bola Pagi. Teh tarik kopi O, Selangor FM.

Trafik juga bergerak pelan dan jangkakan kelewatan lokasi-lokasi berikut: MPE Pelahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai ke Pantai Dalam, Taman Maju Jaya ke Plaza Tua PJS 2, juga sampai Piramid ke Persiaran Kewajipan. Beralih ke

0: Susun Lebuhraya Kesas, Sri Muda ke Shah Alam juga Sri Muda ke Susun Lebuhraya Kesas. Dalam pada itu di Lebuhraya Spring, pelahan di Kerinciling iaitu di Mon Kiara ke Ratamas, juga Mon Kiara ke Jalan Duta. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, tepat 8.51 minit pagi waktu ini. Dah pun di hujung-hujung kopi bola pagi. Tertarik kopi O. Oh, tak saya nak habiskan perkongsian pendengar daripada di WhatsApp Konti Selangor FM mengenai topik hari ini. Mampu ke pasukan negara Asia untuk beri saingan sengit dalam Piala Dunia musim 2026 ini? Hakim dari Cyberjaya katanya, bagi saya pasukan Asia bukan sekadar mampu beri saingan, malah berpotensi jadi dark horse ataupun underdog dalam kejohanan kali ini. Terima kasih Hakim dari Cyberjaya. Cairo dari Kajang katanya, pasukan Asia perlu lebih berani menyerang dan tak terlalu bertahan apabila menentang pasukan besar. Kadang-kadang keberanian itu yang boleh hasilkan kejutan. Terima kasih Cairo dari Kajang. Saraswati Subang Jaya, saya suka semangat juang yang ditunjukkan oleh pasukan Asia. Walaupun ketinggalan, mereka jarang putus asa. Terima kasih Saraswati dari Subang Jaya. Nur Aini dari Ampang katanya, bagi saya pasukan Asia boleh beri saingan jika mereka tidak gugup berdepan pasukan yang mempunyai nama besar. Terima kasih Nora ini dari Ampang. Azhar dari Rawang katanya, saya rasa pasukan Asia perlu lebih tajam di hadapan gol. Banyak peluang terlepas yang akhirnya beri kelebihan kepada lawan. Terima kasih Azhar dari Rawang. Melissa dari Bangi, kadang-kadang pasukan Asia bermain tanpa tekanan kerana mereka bukan pilihan utama. Itu boleh jadi kelebihan untuk cipta kejutan. Terima kasih Melissa dari Bangi. Hakimi dari Manting katanya, bagi saya mentaliti kemenangan sangat penting. Apabila pemain percaya mereka boleh menang, mereka akan bermain dengan lebih yakin. Terima kasih Hakimi dari Manting. Suhana Semenyih, pasukan Asia mempunyai penyokong yang sangat bersemangat. Sokongan itu mampu naikkan motivasi pemain di atas padang. Terima kasih Suhana dari Semenyih. Akhir sekali daripada Rafida dari Kapar, apa yang penting ialah konsistensi. Jika pasukan Asia dapat kekalkan prestasi tinggi dari awal hingga akhir kejohanan, mereka mampu beri saingan hebat kepada mana-mana pasukan. Terima kasih Rafida dari Kapar. Okey, daripada pelbagai komen yang diterima, ramai antara pendengar, ramai antara kita yang setuju bahawa pasukan Asia kini semakin berkembang dari segi kualiti pemain, taktikal permainan, pembangunan akar umbi dan pengalaman di pentas antarabangsa. Pasukan seperti Jepun, Korea Selatan, Australia telah buktikan bahawa mereka mampu beri tentangan hebat kepada pasukan gergasi dunia. Walaupun masih terdapat cabaran dari segi konsistensi, pengalaman dan kedalaman skuad, semangat juang serta peningkatan berterusan yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan Asia boleh beri harapan bahawa satu hari kita mungkin akan dapat lihat wakil Asia melangkah lebih jauh dalam kejohanan paling berprestij ni. Apapun itulah sebenarnya keindahan bola sepak. Atas padang segala-galanya boleh berlaku dan setiap perlawanan boleh membuka peluang untuk kejutan baru. Sama ada anda sokong pasukan Asia ataupun pasukan pilihan lain, kita sama-sama nikmati kemeriahan Piala Dunia dan hargai semangat kesukanan yang menyatukan peminat dari seluruh dunia. Terima kasih banyak pada anda semua yang sudi berkongsi pendapat, pendapat masing-masing mengenai topik hari ini. Terima kasih banyak yang hantar melalui WhatsApp, yang komen di TikTok, yang hubungi di Konti. Terima kasih banyak pada anda semua. Okey, kopi piala, kopi bola pagi berakhir di sini. Selepas ini utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu jam yang terakhir teh tarik kopi kita ada kita Selangor. InsyaAllah kita akan bersama-sama YB Datuk Nizam B. Ismail, Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna. Okey, pada pukul 9.15 pagi nanti selepas utama 9 pagi dan juga info trafik nanti. Jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami, Tertarik Kopi O Selangor FM.

Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Info trafik Selangor FM yang terakhir untuk hari pagi ini terdapat dimulakan dengan kemalangan di lebuh raya MPE di kilometer 15.5 arah Subang. Terungkanan terhalang, trafik bergerak perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya Kejang Sip, perlahan dari Country Heights ke Unit 10 juga Balakong ke The Mines. Di lebuh raya Max, perlahan dari Seri Kembangan ke Kuchai Lama. Lebuh raya Duke, perlahan dari Greenwood ke Santor Pasar. Akhir sekali di Gatri, perlahan dari persimpangan Kuang ke Plaza Turawang Selatan. Juga Plaza tu Bukit Jelutong Sentral ke Persiaran Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
2: Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, semangat pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Kekal segar setiap pagi Isnin bermula 9.15 pagi bersama MB dan Exco Negeri Selangor. Ditarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat. Desain yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita Selangor.
1: Okey, jam yang terakhir hari Isnin di Tertarik Kopi. Sekarang waktu sekarang dah pukul 9.19 minit pagi dan saya di Konti Selangor akan bersama-sama tetamu istimewa hari ini iaitu YB Datuk Nizam bin Ismail, Esko Kemajuan Desa dan Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. Terima kasih banyak YB, Datuk sudi datang ke Konti Selangor FM hari ini. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama Awan. Bahabar.
1: Kurang sihat sikit. Ya.
2: Patut macam jerbu lah.
1: Betul macam jerbu. Okey, ni first time saya jumpa Datuk, saya menggigil sebenarnya. Kalau ada perkelumahan, saya minta maaf awal-awal.
2: Saya
1: Datuk
2: pun begitu, Abang.
1: Okey, hari ini kita nak sembah-sembah santai tentang gagasan Rumpun Selangor GRS, Pemacu Perpaduan Selangor. Jadi sebagai mukadimah Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan orang kata bagi pencerahan mengenai apa itu GRS, gagasan Rumpun Selangor, juga objektif utama pelaksanaan GRS, bagaimana ia dapat bantu perkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri Selangor ni.
2: Ya, terima kasih, Abang. Sebenarnya gagasan Rumpun Selangor ni kita mengambil kira negeri Selangor sebagai mini Malaysia. Ya, jadi sebab itu tak kira dari mana kita lahir, asalkan kita bekerja ya, dan bermastautin, kita semua berada dalam satu semangat, iaitu semangat Rumpun Selangor. Maksudnya kita semua satu rumpun. Jadi bila kita rasa kita ada semangat satu rumpun di negeri Selangor, akhirnya kita dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan menghormati kerajaan negeri dan juga institusi raja di negeri Selangor. Atas sebab itu kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Maklumat Datuk Seri Amiruddin telah pun meminta saya untuk membuat satu siri Jelajah Rumpun Selangor. Dan Jelajah Rumpun Selangor ini mendapat perkenan ya, kebersamaan di mana Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor ya, berkenan untuk turun bersama mencemar duli dan memberi nama sebagai Gagasan Rumpun Selangor. Di situlah program Gagasan Rumpun Selangor ini bermula. Dan Gagasan Rumpun Selangor yang mula-mula dulu berlangsung selama 3 hari 2 malam, di mana waktu ketika itu Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor ingin melihat keseluruhan pergerakan ataupun pembangunan pergerakan di daerah-daerah. Dan selepas selesai 9 daerah kali ini, GRS ataupun Gagasan Rumpun Selangor 2.0, Raja Muda Tuanku Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda lebih berkenan untuk kata orang tu memberi apa gagasan dia di daerah tu. Jadi dia turun kali ini untuk membuat satu melihat ya, ataupun memberi satu projek pembangunan yang boleh memberi impak ekonomi dan juga kelestarian serta kesejahteraan kepada masyarakat. Sebab tu kali ini Tuanku bukan saja melawat industri IKS yang melibatkan ekonomi orang tempatan, dalam masa sama dia juga ingin melihat beberapa projek dilaksanakan untuk memberi satu impak kesejahteraan, kelestarian dan juga ekonomi kepada penduduk-penduduk setempat di daerah yang dia mencemar duli.
1: Dah berapa daerah dah ada pergi untuk JRS?
2: Untuk 2.0 ni setakat ini kita dah turun 4 daerah, iaitu daerah pertama melibatkan daerah Petaling. Selepas itu Tuanku berkenan untuk mencemar duli ke daerah Hulu Langat. Selepas itu ke daerah Sabak Bernam, dan yang terbaru daerah Sepang. Dan insyaAllah esok GRS 2.0 akan berlangsung di daerah Gombak.
1: Oh esok.
2: Ya.
1: Okey. Setakat ni Datuk, sambutan masyarakat terhadap program-program GRS yang dah dilaksanakan?
2: Setakat ni alhamdulillah saya melihat program-program GRS ini sudah pun mula dikenali dan mendapat tempat di hati masyarakat. Ya, kita sedia maklum raja ini adalah payung negeri. Ya, sultan adalah payung negeri. Sudah pasti bila dia menjadi payung negeri, secara automatik ia juga adalah payung perpaduan kepada negeri. Jadi bila ada program seperti ini, rakyat dapat dilihat lebih dekat dan institusi raja di Selangor dilihat lebih mesra kepada masyarakat dengan melihat sendiri ke lapangan berkenaan dengan masalah dan juga keperluan rakyat di negeri Selangor. Baik. Ini juga dapat dilihat dengan kerjasama baik di antara pihak kerajaan negeri mendukung Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor di bawah perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.
1: Baik. Okey, Datuk, setiap apa orang kata program ni mesti ada cabaran kan Datuk kan. Yeah. Nak setiap kali nak melaksanakan satu-satu program, satu-satu acara ni. Jadi Datuk, cabaran terbesar dalam menyatukan masyarakat yang mempunyai tambahkan budaya dan generasi yang berbeza.
2: Maksudnya apa?
1: Cabaran untuk satukan masyarakat yang kita kan setiap masyarakat kan dia ada masing-masing ada latar belakang masing-masing, budaya masing-masing, generasi masing-masing yang berbeza-beza. Jadi cabaran nak satukan masyarakat.
2: Okey. Jadi cabaran untuk menyatukan masyarakat itulah adalah kita perlu membuat program yang dilihat dapat mengumpulkan pelbagai kaum. Kita tak boleh lagi hanya tertumpu kepada program-program yang melibatkan sesatu kaum sahaja. Kita dapat lihat Selangor ini adalah seperti saya katakan tadi adalah sebagai mini Malaysia. Jadi dekat sinilah sebenarnya ibu kepada perpaduan. Sebab itu di negeri Selangor ini kita juga selain daripada program Gagasan Rumpun Selangor ini juga kita banyak juga buat program-program lain yang dilihat dan mampu menyatukan masyarakat dan kaum di dalam negeri Selangor. Tetapi di GRS ini penglibatannya melibatkan semua. Sebab tu tuanku sebelum ni ada turun melihat perkampungan orang asli. Kita pernah melihat juga perkembangan masyarakat Chinese, Indian, Melayu dan pelbagai lagi. Dan projek yang diberikan ini juga tuanku memberi impak bukan sahaja untuk khusus kepada satu kaum tetapi dilihat boleh memberi impak kepada keseluruhan kaum di negeri Selangor.
1: Baik. Okey, kalau tadi itu cabaran nak satukan masyarakat. Selepas ini kita berhenti rehat dulu. Selepas kita berhenti rehat, nak tahu cabaran nak melaksanakan GRS tu sendiri. Boleh Datuk? Selepas ni.
2: Boleh.
1: Okey. Kita layan lagu dulu. Okey. Kita layan lagu dulu kembali lagi selepas ini dalam kita Selangor FM.

0: Selangor. Okey, kita Selangor. Waktu sekarang dah pun 9.29 minit pagi. Masih lagi saya di Konti Selangor FM bersama-sama tetamu istimewa di Konti, YB Datuk Rizam B. Ismail, Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna. Kami sima-sima santai tentang gagasan rumpus Selangor GRS Pemacu Pembaduan Selangor. Tadi dah tanya YB Datuk tentang cabaran terbesar nak satukan masyarakat. Okey, yang berlainan latar belakang, berlainan budaya, berlainan generasi. Dan ini nak tahu tentang cabaran nak anjurkan ataupun laksanakan program GRS itu sendiri, Datuk.
1: Okey, Awan, cabaran untuk melaksanakan program GRS ini kena kita sedia maklum. Program ni di mana Duli Antara Makmur Raja Muda Selangor bersetuju untuk mencemar duli ke 9 daerah. Jadi bila melibatkan tuanku ni, sudah pasti cabarannya adalah dari sudut bagaimana untuk memastikan dari sudut protokol keselamatan pemilihan projek-projek yang dilihat benar-benar dapat memberi impak yang tinggi kepada masyarakat. Dalam masa yang sama juga cabaran juga untuk melihat ekonomi-ekonomi di daerah yang melibatkan pembangunan ekonomi IKS yang benar-benar ianya diusahakan oleh masyarakat tempatan, serta yang paling penting untuk menjadikan program ini benar-benar dirasai oleh rakyat di negeri Selangor adalah sebagai satu program yang memberi impak kepada payung perpaduan di negeri Selangor. Itulah cabaran yang kita hadapi.
0: Baik. Okey, selain boleh dengarkan kami di radio, juga RTM Klik anda boleh tonton kami secara langsung di dua platform media sosial rasmi Selangor FM, di Facebook Selangor FM, juga di TikTok Selangor FM. Ni ada komen di TikTok Selangor FM daripada Asrar Mak Yatim 77, katanya assalamualaikum YB Rizam. Okey, berikutnya mengenai bagaimana GRS tu dapat tarik lebih ramai golongan muda untuk terlibat dalam aktiviti perpaduan dan juga masyarakat.
1: Ya, program, sebab itu program pengisiannya tidak boleh dilihat bosan. Sebab itu sepanjang program GRS ni sendiri, kita sebenarnya sebelah pagi kita ada mengadakan aktiviti serentak, iaitu pocket event sempena GRS, iaitu klinik ya bola sepak oleh Selangor FC. Dan selepas itu juga kebiasaannya memang tuanku akan berkenan untuk santap ataupun bersarapan pagi ya dengan masyarakat setempat. Sebagai contoh, esok di Gombak, tuanku akan santap pagi di Garden 8 Taman Perwira. Dekat sini tuanku akan bersarapan dengan masyarakat di kawasan sini, dan kita di sini juga ada satu keunikan sarapan pagi dia berkonsepkan garden. Dekat situlah program-program seperti ini kita lihat dapat menarik masyarakat, khususnya generasi muda untuk hadir bersama dan masa sama dapat melihat sendiri secara live Duli Yang Maha Mulia Sultan Raja Muda Selangor. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor.
0: Okey, klinik bola sepak daripada tim Selangor FC ni. Alang-alang kita dah demam bola ni kan YB. Saya lupa tanya YB sebenarnya. YB sokong tim mana untuk Piala Dunia ni?
1: Pagi tadi saya dah dapat dah soalan ni.
0: Okey.
1: Jadi kepada penggemar bola sepak tanah air, kita orang Asia sudah pasti Asia untuk Asia. Jadi saya sokong pasukan Jepun.
0: Ah, bentar-bentar Jepun dah seri dengan Belanda kan. Okey. Okey, apa peranan komuniti sempat dalam untuk pastikan matlamat GRS ni dapat dicapai dengan lebih berkesan, Datuk?
1: Kita memang mengharap agar matlamat GRS ni benar-benar dapat dicapai dengan ianya dapat memberi impak lah, seperti saya perkatakan tadi. Sebab itu tuanku telah memilih beberapa projek di kawasan. Kebiasaannya kita akan tuanku akan perkenan dua projek yang dilihat dapat memberi impak kepada masyarakat ekonomi setempat. Dalam masa yang sama juga, setiap lawatan, siri lawatan tuanku ke IKS-IKS di kawasan-kawasan ataupun kedai-kedai makan yang tuanku santap, kita juga akan memberi sumbangan kepada kawasan yang tuanku lawat untuk memberi galakan kepada perkembangan ekonomi syarikat itu ataupun tempat yang dilawat. Dalam masa yang sama juga, ada juga sumbangan-sumbangan kepada anak-anak yatim, kepada golongan asnaf, dalam untuk dia meningkatkan dari sudut mengembangkan perniagaan mereka. Ini antara perkara-perkara yang kita lakukan bersama dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor.
0: Okey. Ini ada komen di TikTok Live katanya daripada Asrar Mak Yati 77 katanya alhamdulillah rata-rata rakyat gembira bila berjumpa Duli Yang Maha Mulia Raja Bunda Selangor Daulat Tuanku. Terima kasih YB. Dan juga ini daripada Sikin Saman katanya assalamualaikum YB Rizam. Okey. Okey, setakat ni dah 4 daerah yang dah berlangsung GRS Petaling, Hulu Langat, Sabah Benang dan juga Sepang, esok Gombak. So lepas ni ada kan ada lagilah kan di daerah-daerah lain.
1: Ya, yeah, untuk setakat ini untuk 2.0, GRS 2.0 kita tuanku telah memperkenan untuk turun ke 5 daerah. Seperti saya katakan tadi, iaitu daerah Petaling, Hulu Langat, daerah Sabak Bernam, Sepang dan Gombak. Selepas itu tuanku akan program ini akan direhatkan seketika. Dan dia akan memberi tarikh baru.
0: Okay.
1: Saya kira mungkin tarikh baru tu selepas bulan Ogos.
0: Selepas sukma dan juga selepas sambutan merdeka.
1: Ya, kerana untuk memberi beberapa laluan kepada acara-acara seperti sukma dan sebagainya.
0: Ada komen di TikTok Live, Tuan Tazali katanya assalamualaikum. Dan juga Alif Ashraf Azhari katanya assalamualaikum YB Rizam, selalu nampak di TikTok Bumi Hijau. Okay. Dan juga beliau kata Raja Muda ada turun minggu lepas di Bumi Hijau. Okay, yeah. Okay, kita berhenti rehat kejap. Selepas ini nak tanya YB Datuk Rizam tentang kejayaan ataupun impak positif yang dicapai melalui pelaksanaan JRS. Okay, selepas ini dalam kita Selangor, Selangor FM.

0: Selangor.
1: Okey, kita Selangor bersama-sama YB Datuk Rizam bin Ismail, Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna. Hari ini mengenai topik mengenai gagasan rumpus Selangor JRS pemacu perpaduan Selangor, dan empat daerah telah pun berlangsung kata jelajah ataupun gagasan rumpus Selangor ni, iaitu Petaling, Hulu Langat, Sabah Benang dan juga Sepang, dan esok insya-Allah akan berlangsung di Gombak dan selepas itu akan dilihatkan seketika sehingga ke selepas bulan 8 aku Datuk . Okey. Kalau tadi Datuk dah kongsi peranan komuniti setempat dalam pastikan matlamat JRS dapat dicapai, mungkin Datuk boleh kongsi kejayaan ataupun impak positif yang telah dicapai melalui pelaksanaan JRS yang dah pun berlangsung di empat daerah, dan esok akan datang satu lagi daerah iaitu di Gombak.
2: Ya, Awan, impaknya JRS ini selain daripada ianya dapat menarik, memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat, ianya juga sebenarnya dapat mempromosikan daerah-daerah yang tuanku berkenan untuk mencemaduli dari sudut pelancongan dan juga dari sudut ekonomi setempat itu, dari sudut perniagaannya. Bila mana sebagai contoh, tuanku dia minat untuk melawat perniagaan ataupun industri-industri kecil di daerah-daerah dengan melihat beberapa produk-produk IKS seperti kilang pembuatan bahulu tradisional, kilang pembuatan sabun yang dibuat sendiri oleh masyarakat setempat tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Ya, ini semua akhirnya dapat memberi satu promosi kepada tempat-tempat yang tuanku mencemaduli untuk melawat, dan dalam masa sama orang akan lebih juga mengenali produk-produk tempatan dan rasanya yang begitu enak dan unik. Serta dalam masa yang sama juga, tuanku juga dapat mempromosikan tempat-tempat yang dapat meningkatkan pelancongan di kawasan-kawasan itu. Jadi seperti sebagai yang terbaru, tuanku baru saja selesai untuk mencemar duli untuk tak hadir ke Pantai Bumi Hijau seperti saudara Asral perkatakan tadi. Jadi pantai ini dulu agak ke dalam, tak ada orang tahu pun, tapi selepas tuanku datang ke Pantai Bumi Hijau, akhirnya pantai ini menjadi pantai viral. Bila jadi pantai viral, orang ramai tertumpu, datang ribuan orang hari ini datang ke pantai ini untuk melihat keindahan pantai ini yang bersifat nature dan juga lestari. Dalam masa sama ini juga dapat memberi satu pulangan ekonomi kepada warga setempat untuk berniaga dan sebagainya. Itu antara impak-impak yang dapat memberi kesan yang tinggilah. Dan begitu juga dengan projek-projek yang tuanku berkenan. Sebagai contoh, projek pertama yang tuanku berkenan di daerah Petaling, tuanku berkenan untuk melaksanakan satu denai ataupun tempat jogging riadah di belakang perumahan. Kebiasaannya perumahan-perumahan kita ni di tepi longkang tu kadang-kadang dilihat tidak terurus. Tetapi tuanku memperkenalkan satu konsep di mana denai ini dilihat dapat dinaik taraf dengan keadaan persekitaran yang lebih bersih, dengan mengekalkan kelestarian, kehijauan di kawasan itu. Dalam masa sama ini juga dapat menarik masyarakat setempat untuk menjadikan laluan itu laluan selamat untuk mereka berjoging dan mengadakan aktiviti riadah. Ini antara impak yang besar lah yang saya nampak yang dapat dirasai oleh masyarakat hasil daripada program Gagasan Rumpun Selangor ini.
1: Baik. Okey, Datuk, sekarang ni kita dah di era media sosial kan. Jadi pendekatan JRS untuk tangani penyimpanan maklumat yang boleh gugat perpaduan, Datuk?
2: Ya, sudah pasti dengan adanya program JRS ini, kita dapat memupuk semangat perpaduan dan mendidik masyarakat di negeri Selangor ini, supaya masyarakat pada hari ini yang paling penting, kita perlu menjadi masyarakat yang bijak untuk menilai. Jangan sesuatu perkara kita dengar, kita cepat merasa emosi dan menjadikan sumber itu kadang-kadang belum tentu tepat. Jadi ianya hanya menjadi satu medan ataupun tempat untuk kita meluahkan kemarahan yang akhirnya boleh mencetuskan ketidakpuashatian dan menggugat perpaduan di dalam negeri dan juga negara kita. Sebab itu rakyat di negeri Selangor, saya sangat berharap kita perlu kita jangan menjadikan media sosial ini sebagai tempat untuk kita semata-mata melahirkan kemarahan. Sebaliknya, kita juga boleh menjadikan ia sebagai satu tempat untuk menegur, memberi pandangan yang sihat kepada kerajaan dan semua komuniti. Yang paling penting bagi memastikan tidak berlakunya ketidakstabilan di dalam negara kita. Jadi kita dapat lihat banyak hari ini negara bila mana media sosial ini menjadi tempat untuk mereka cepat melahirkan kemarahan dan akhirnya menyebabkan ketidakstabilan negara.
1: Okey YB, ini ada soalan di TikTok live, boleh ke YB?
2: Boleh.
1: Okey, ini daripada FH dia tanya apa hasrat kerimah YB lihat GRS ni mampu dekatkan institusi diraja dan juga rakyat.
2: Ya, memang hasrat saya ianya dulu orang dapat rasa jauh antara rakyat dan raja ni merasa jauh. Tetapi hari ini kita dapat lihat dan kita sebenarnya sangat beruntung berada di negeri Selangor kerana kita mempunyai sultan, permaisuri dan juga raja muda bersama dengan Datin Paduka Seri yang saya lihat begitu humble, begitu mendekati masyarakat, begitu mengambil berat tentang masyarakat di negeri Selangor tanpa mengira dari mana latar belakang kita asalnya, lahir dari mana. Asalkan kita semua ada di negeri Selangor dan bekerja, negeri Selangor mini Malaysia, kita adalah negeri yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam terbesar di dalam negara kita, sudah pasti ianya menjadi tumpuan kepada rakyat di negeri lain untuk bekerja mencari rezeki. Dan alhamdulillah tuanku, khususnya tuanku Raja Muda, begitu mesra. Dalam beberapa siri, setiap siri ratan GRS, saya sendiri dapat melihat kemesraan Duli Yang Termakmuri Raja Muda Selangor bersama dengan masyarakat. Dia seorang raja yang begitu humble, yang begitu ingin mengetahui setiap masalah masyarakat. Dan di Hulu Langat sendiri, tuanku sendiri berkenan untuk melihat isu yang melibatkan masalah orang asli. Dan alhamdulillah kita dapat menyelesaikan masalah berkenaan dengan masyarakat orang asli dan juga penduduk setempat di Sungai Gabai yang diketuai oleh Yang Mabuh Mak Datuk Menteri Besar sendiri.
1: Okey, YB. Dapat YB mengenai langkah kecil yang boleh dilakukan oleh setiap individu untuk sumbang kepada perpaduan yang lebih kukuh dalam masyarakat.
2: Ya, langkah kecil yang sebenarnya yang boleh kita sumbang untuk perpaduan di peringkat masyarakat, di mana setiap masyarakat ini pertama perlu perlu cakna bagaimana untuk menzahirkan sesuatu perkara ketidakpuas hatian itu kepada ke arah kebaikan. Jadi yang paling penting masyarakat hari ini perlu menzahirkan ketidakpuas hatian itu dengan betul, dengan memberi pandangan, cadangan dan menjadi masyarakat yang menjadi semak dan imbang kepada kerajaan. Dalam masa yang sama juga, kita juga perlu saling hormat menghormati di antara kaum. Kita tahu negara kita mempunyai berbilang kaum, tetapi dalam masa yang sama ianya terbukti setelah sekian lama semenjak merdeka kita mampu bertahan membina negara kita dalam keadaan aman, baik, dalam keadaan dengan keadaan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi kalau semangat perpaduan ini ada dan kita tahu limit dia dan kita menjadikan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai payung negeri, saya yakin dan percaya perpaduan itu dapat dipupuk di kalangan masyarakat kita.
1: Okey, ini komen dari Wasilo, katanya assalamualaikum YB Datuk Rizal, semoga ceria-ceria selalu. Dan juga komen daripada FH mengenai alhamdulillah YB, usaha yang baik dekatkan institusi diraja bersama rakyat, teruskan momentum. Dan juga Asrar Mak Yatim 77 katanya setuju YB, program GRS mampu dekatkan rakyat dengan institusi diraja, daulat tuanku. Okey, orang kata penutup lah ya YB, mungkin YB berkongsi sikit harapan YB mengenai untuk program GRS ni.
2: Ya, sudah pasti harapan saya adalah melihat program gagasan Rumpun Selangor ini dapat melihat ianya dapat memberi impak yang besar kepada masyarakat, khususnya dari sudut perpaduan dan juga kepada ekonomi dan juga kelestarian di dalam negeri Selangor ini. Jadi semoga dengan adanya program gagasan Rumpun Selangor ini bersama dengan Duli Yang Termakmulia Raja Muda Selangor, ianya menjadi satu program yang dilihat mendekatkan institusi raja-raja kepada masyarakat, dalam masa yang sama dapat juga memberi satu impak yang besar kepada masyarakat dari sudut ekonomi dan juga kelestarian di dalam negeri Selangor.
1: Ini komen dari Mat, katanya Assalamualaikum YB, dapat bergambar dengan Raja Muda Selangor, teruja saya teruskan GRS katanya. Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak YB Datuk Rizam bin Ismail di Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengundi. Dia datang ke Konti Selangor FM ini berkongsi dengan kita semua tentang gagasan Rumpus Selangor Pemacu Perpaduan Selangor. Terima kasih banyak Datuk eh. Dan esok akan berlangsung di Gombak Datuk eh.
2: Ya, besok akan berlangsung di Gombak. Kita jumpa di daerah Gombak.
1: Jadi bolehlah datang beramai-ramai di Gombak untuk GRS esok.
2: Biasanya kalau program rasmi kita tak boleh dekat dengan raja ni, biasanya tempat jauh. Tapi GRS ni special Wan. Masyarakat boleh datang dekat bersama. Dan tuanku sendiri banyak bertanya dan bermesra dengan masyarakat.
1: Jadi boleh datang beramai-ramai warga Gombak esok. Okay. Dan juga ini komen dari Jaiz Zudi, katanya terbaik dan tahniah YB katanya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak YB Datuk Rizam kongsi yang kita semua tentang GRS, gagasan Rumpun Selangor Pemacu Perpaduan Selangor. Jangan lupa turun beramai-ramai di Gombak esok untuk GRS. Dan juga selepas ada pun di penghujung tugas saya juga untuk hari ini, jadi saya mohon tak ampun dan maaf di atas segala salah dan silap dan kekurangan. Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang, Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Hijrah Selangor salur RM915 juta bantu usahawan. Highland Tower bakal dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yayasan Hijrah Selangor, Hijrah Selangor menyalurkan pembiayaan berjumlah RM915 juta bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan sejak 2015 hingga Mei lalu. Esko Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi berkata pembiayaan itu memberi manfaat kepada seramai 62,000 usahawan di seluruh Selangor menerusi 94,200 pembiayaan yang diluluskan sepanjang tempoh berkenaan.
2: 2015 hingga Mei 2026, Hijrah Selangor telah menyalurkan sebanyak 94,200 pembiayaan kepada lebih 62,000 usahawan di seluruh Selangor dengan jumlah keseluruhan pembiayaan sebanyak RM915 juta. Di Sabah Bernam saja sebanyak 8,013 pembiayaan bernilai RM59 juta telah disalurkan kepada 4,785 usahawan dan ini mencerminkan potensi besar pembangunan usahawan di Sabah Bernam. Maksudnya daripada 4,785 usahawan ni, mereka ni bukan hanya pinjam sekali. Ada yang dia dah pinjam, dia dah habis bayar, dia refill lagi pinjam.
1: Katanya pencapaian itu membuktikan potensi besar pembangunan keusahawanan khususnya dalam kalangan perusahaan mikro yang terus berkembang. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Hijrah Selangor, Datuk Maria Hamzah berkata, trend pembayaran pembiayaan usahawan mencatat peningkatan sejak 2 tahun lalu. Kondominium Highland Tower di Hulu Kelang dijangka dirobohkan sebelum penghujung tahun ini selepas Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syari berkata keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad berkenaan diruntuhkan. Menurut beliau, MPAJ kini sedang menyelaras tindakan lanjut termasuk menentukan pihak yang akan menguruskan kerja-kerja perobohan. Satu mesyuarat pelarasan turut akan diadakan melibatkan pemilik unit, wakil pemaju dan pihak insolvensi. Beliau berkata proses berkenaan dijangka berjalan lancar dan kerja perobohan dijangka dapat dilaksanakan dalam tahun ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi

0: sukarelawan. Di sukarelawan masa selera dah akan dihubungi oleh pihak sekretariat, dan pada masa sama di Pemkabin Sukan Negeri pun sedang dalam proses akhir memutamatkan senarai akhir atlet-atlet yang akan kita pilih untuk mewakili kontinjen Negeri Selangor.
1: Sukma edisi ke-22 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para sukma dari 5 hingga 10 September. Sebanyak 469 acara daripada 37 jenis sukan akan dipertandingkan di 9 daerah, membabitkan 52 venue pertandingan, manakala para sukma melibatkan 10 jenis sukan dan 316 acara di daerah Petaling serta Kelang. Sementara itu, Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB menyasarkan kehadiran lebih 5,000 pengunjung sempena penganjuran acara catur Sukma Selangor 2026 yang dijadual berlangsung di Dewan Seri Bernam pada Ogos depan. Yang dipertuanya Awaludin Zakaria berkata, persiapan venue acara sudah selesai manakala beberapa penambahbaikan kecil sedang dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan atlet dan pengunjung.
2: Venue itu telah ready untuk kita menerima kunjungan daripada semua negeri untuk beramai-ramai ke daerah kami. Dan Alhamdulillah, kami telah juga membuat persediaan terakhir kena dengan keselesaan dewan itu, termasuklah untuk keselesaan bandas dan juga aircon. So, yang itu pun kita akan tengok semula dan kita akan buat persediaan terakhir bulan 7 untuk sekali lagi kita cek supaya permainan catur ini, dia walaupun permainan senyap, tapi dia adalah sukan yang menarik. InsyaAllah kita ramai-ramai datang ke Sabah Bernam bagi sokong sukan catur di tanah kami.
1: Beliau berkata dewan berkenaan mempunyai kapasiti kira-kira 500 tempat duduk dan dijangka menerima kehadiran atlet, pegawai serta penyokong dari seluruh negara sepanjang temasya berlangsung. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
3: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info bomba.
3: Buletin 10 pagi.
1: Antara tu.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Datang Bomba dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Islam Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Apani bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 14 Jun 2026 bermula jalan 8 pagi sehingga 15 Jun 2026 jalan 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor kami menerima panggilan melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes, iaitu kebakaran blokar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 4 kes melibatkan pintu terkunci, masa terperangkap dalam lift dan masa sesak. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 32 kes. Untuk makluman, kami tiada 5 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamat Kesihatan Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 50 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Kesihatan Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Ataupun Ida akan temankan anda dalam Hello Selangor. Hari ini bertemu lagi kita. Sudah pun masuk 15 Jun 2026. Okay. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi O. Masih lagi terbang solo dan kekal bersemangat untuk menemani anda. Baiklah, 5 jam ini tugasan Ida pula untuk terus berada dengan anda. Walaupun tak jumpa depan-depan, tapi kita teman berteman di ruang udara, okay? Jadi sekarang ini kita layan dulu lagu Syamil, Belakang Tabir. Dan pastinya nanti ada banyak lagi lagu menarik menanti anda. Juga ada sesuatu yang ingin Ida kongsikan, okay? Nanti kita update juga untuk perlawanan Piala Dunia

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Hati hendak, semua jadi.
2: Maksudnya apa?
3: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
2: Contohnya?
3: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
1: Dengarkan perkongsian Satu Hari, Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia, kita naikkan semangat kita untuk perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi untuk anda jangan terlepas untuk menonton TV OK sekarang ini kerana sedang berlangsungnya perlawanan antara Sweden dan juga Tunisia. Okey, ha, kalau kita tengok sekarang ini Sweden 2. Dah tambah satu lagi mata, 2-0. Jadi boleh terus tonton TV OK sekali lagi. Sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Boleh juga tonton di TV OK, di Sukan Plus. Kalau dua ni Ida tak dapat, kalau kat TV tak dapat, macam mana tak ada TV? Jangan risau, kerana anda juga boleh tonton secara dalam talian di RTM Click di mana saja. Betul-betul percuma. Okey, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Dan selepas ini kita ada

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Ya, itu dia menari denganmu, Datuk Zainal Abidin featuring Sasi. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini, dia nak kongsikan cara cepat untuk hilangkan pijar tangan selepas anda pegang cili. Ya, betul lah tu, kita yang memasak lah tu, terutamanya. Kadang-kadang kita banyak juga lauk-lauk masakan kita yang menggunakan cili. Tapi itulah kan, pastinya rasa macam tak sedap lah tangan tu. Dan pasti ramai juga yang mengalami rasa pedih tangan selepas memegang cili. Okey, jadi kalau ada pijar tu, kan, pijar kat tangan tu, memang perik dibuatnya, kerana akibat kita pegang cili, itulah masak cili dan sebagainya. Tapi jangan risau, ada cara untuk hilangkan pijar tangan ini. Yang pertama, beras dalam bekas. Macam mana tu, celupkan tangan ke dalam beras selama beberapa minit. Rasa sejuk dan tekstur kering beras membantu menyerap rasa panas pada kulit dengan lembut. Kedua, asam jawa sebagai penyujuk. Campurkan sedikit asam jawa dengan air, kemudian ramas lembut pada tangan. Sifat masamnya membantu menyejukkan dan mengurangkan rasa pedih. Yang ketiga, gula untuk legakan pijar. Gosokkan gula pada tapak tangan dan biarkan seketika. Tekstur gula yang sedikit kasar membantu menarik keluar sisa pedas dan memberi kelegaan cepat. Seterusnya, selain daripada beras, asam jawa dan juga gula, minyak masak pun boleh juga, di mana minyak masak yang bertindak sebagai pelindung. Sapu sedikit minyak masak pada kawasan yang terkena cili. Minyak membantu melonggarkan capsaicin yang melekat pada kulit dan menjadikan proses mencuci lebih berkesan. Hampas kelapa pun boleh. Jika ada hampas kelapa, gunakan sebagai skrap lembut. Seratnya membantu menanggalkan sisa pedas pada tangan sambil memberi sentuhan yang menenangkan. Yang keenam, susu untuk hilangkan rasa panas. Susu memang terkenal sebagai penawar pedas. Rendam atau sapukan susu pada bahagian yang pijar untuk menyejukkan kulit dan melembutkannya sekali. Okey, jadi semoga bermanfaat untuk Intai Dapur. Jadi kita nak belanja anda lagu inilah. Peminat Hindustan, jom kita layan semuanya di Selangor FM.

0: Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Azara Band. Alalala sayang. Okey, jangan berlutik saja. Kesianlah kadang-kadang kan bila ada orang yang WhatsApp dengan kita ni mengharapkan jawapan dari kita. Sakit sebenarnya bila kita menunggu jawapan dan pastinya kita digantung tak bertali. Gitu. Jadi jawablah kan. Suka ke tak suka ke, apa saja jawapannya, kadang-kadang yang pahit itu memang menyakitkan, tapi itulah kebenarannya. Kadang-kadang orang memang eager ataupun nak tahu sangat, kenapa, apa salah aku? Jadi jangan blutik tau. Okey, apa pun sekarang ini di jam kedua, pastinya masih lagi Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan di jam kedua ini bermula 11.30 pagi nanti kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan. Ini dia Sheila Onsen.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
4: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Abah Wan, terima kasih juga diucapkan untuk pendengar setia Selangor FM ni, Abah Wan kita. Kerana Abah Wan ni pun semangat tau. Okey, menonton Piala Dunia 2026 sekarang ni di TV Okey yang sedang berlangsung antara Sweden dan juga Tunisia. Okey, katanya separuh kedua ni baru saja bermula. Sweden dah 2 gol. Manakala Tunisia 1 dah. Terima kasih untuk abang kita yang mengemas kini keputusan terkini lah. Okey, jadi untuk anda boleh tonton siaran langsung FIFA Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di TV. Okey, di mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia 2026 kali ini. Jadi semuanya segalanya kita beri untuk anda di RTM, teman setia anda pastinya. Okey, jadi anda boleh juga tonton di RTM Klik di mana saja dan betul-betul percuma. Okey, jadi sebentar lagi kita nantikan juga untuk pilama lagu apa, dah tak sabar ke? Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu ini.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi, okey. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa gagaknya ni? Jadi jomlah kita dengarkan sekarang, okey. Yang pastinya Ida nak dengarkan ataupun Ida nak lihat semangat anda untuk mengundi dalam Pilama. Jom kita dengarkan sekarang ini.
4: Pilih lagu mana?

Ini dia pilihan lama yang kedua, Bukan Niatku. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Kita memang bagi dua-dua lagu sedap. Kita memang saja nak buat anda susah nak buat pilihan. Selalunya kalau pilihan lama, rata-rata yang bagi respon kan, Ida ni saja je tau, suka bagi lagu susah-susah. Memang itulah tujuan kita. Kita asal otak sikit kan. Jadi sekarang ini yang mana satu pilihan hati anda? Ikut kata hati anda lah. Jangan ikut pilihan orang. Pilihan kita yang paling penting, kita ikut kata hati kita. Dan semoga tak terkeluar dari landasan lah. Kita ikut jalan yang lurus. Tapi kalau untuk lagu ni, tak payah pening-pening lah. Apa bendanya yang nak lurus sangat tu. Okay. Jadi log pilama 1 ataupun pilama 2, hantarkan di nombor 0193304425. Ini dia dari bawah Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layan!
1: Kemana anakku bawa hati?
2: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
3: Hello Selangor di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 100 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 11.57 minit pagi. Okey. Jadi yang mana nak undi pilama tu, teruskan. Boleh undi pilama, pilama 1. Okey, kita ada dari kumpulan Iklim Hakikat Sebuah Cinta, dan pilama yang kedua Bukan Niatku. Okey, terima kasih juga yang yang telah pun undi. Kita ada Kak Ruby. Undi pilama yang kedua. Juga kita ada Ika. Ika pilama pertama. Kita ada Kak Zaini, pilama satu pilihan hati katanya. Okey, juga kita ada siapa ni? Razik. Okey, Razik pilama yang kedua juga. Kita ada Abawan pilih pilama pertama. Ramai lagi ni yang undi. Teruskan undian anda. 12.30 tengah hari nanti kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi untuk pilama. Okey.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: pilihan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
4: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
6: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
5: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
6: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
5: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
7: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
8: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM. Setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
9: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
10: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
9: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
10: Satu portal, pelbagai suara.
9: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai perkhidmatan ETS kembali pulih. Beberapa laluan masih alami kelewatan di mana operasi perkhidmatan tren elektrik ETS kini kembali beroperasi sepenuhnya selepas kerja-kerja baik pulih dijalankan susulan kejadian alat talian atas ataupun ATA atau terputus di kilometer 458.872 antara stesen Tiroi dan Seremban. Kenyataan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB memaklumkan meskipun operasi telah disambung semula, beberapa perkhidmatan ETS masih mengalami kelewatan sementara bagi membolehkan jadual perjalanan kembali stabil. Dan antara laluan yang dijangka terkesan dengan kelewatan tersebut melibatkan sektor KL Central, JB Central dan KL Central. Menurut KTMB, beberapa tren utama mencatatkan kelewatan signifikan dan bagi mengurangkan kesulitan penumpang, KTMB telah mengambil langkah kebajikan dengan menyediakan makanan dan minuman ringan kepada pengguna tren yang mengalami kelewatan melebihi 2 jam. KTMB turut menghantar notifikasi awal melalui sistem pesanan ringkas kepada penumpang terlibat bagi memaklumkan status semasa serta jangkaan kelewatan untuk memudahkan mereka merancang perjalanan. Dan orang ramai dan para penumpang dinasihatkan untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini melalui saluran media sosial rasmi KTMB atau merujuk terus kepada kakitangan stesen yang bertugas. Baiklah, sebentar nanti kita umumkan lagu yang menang untuk Pilama. Ini dia, Aku dan Kenangan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Mimi Fly Temberang. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari. Kita nak teruskan dengan Pi Lama.
1: Pilih lagu mana? Pi Lama.
0: Jadi, jomlah kita dengarkan lagu mana yang

Jadi hakikat sebuah cinta menang untuk Filama hari ini. Jadi jom kita nak belanja anda lagu penuh Hakikat Sebuah Cinta. Terima kasih yang undi, yang kekal, bersemangat dan berkobar-kobar. Esok kita ada Filama lagi, okay? Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat dalam segmen Hello Selangor, bermula 11.30 pagi.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut?

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, amalkan bahasa sopan dalam komunikasi awam. Ini menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, di mana penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu dijadikan amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi mengelakkan salah faham serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Itu menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, dan beliau berkata semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi. Okey, dan menurutnya, nasihat saya berharap semua pihak tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan. Kita juga perlu mengelakkan isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja, iaitu 3R, bukan sahaja ketika kempen tetapi sepanjang masa. Dan beliau juga berkata, saya percaya amalan ini amat diperlukan dan wajar digalakkan demi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Ini dia Sufian Suhaimi, Janji Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Yeah, itu dia daripada Elizabeth Tan, darling. Okay, baiklah, 12.51 minit tengah hari. Jadi sebentar saja lagi, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi Pusat Berita Radio RTM. Selepas itu, kita kembali lagi untuk menemani anda.

0: saya sekejap?
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Sinar FM, pilihan tepat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar dan besar.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kelihatan saya sebagai pengetahui dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Habis

0: jaga dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dia panggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
1: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
2: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain sepertilah MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh jadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
1: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
3: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
1: Profesor Dr. Zamri Razzi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1, Gombak Petaling Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Shah Alam, 1:16 tengah hari.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Wani Khairi Aksara Cinta. Okey, baiklah. Sekarang ini tempat pukul 1.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Selamat makan tengah hari juga. Yang mana nak makan tengah hari tu, yang mana dah selesai pun, alhamdulillah. Dan selepas ni nak sambung balik kerja. Dah rehat kan? Ada yang dapat rehat 1 jam kan? Mungkin ada yang dapat rehat 45 minit. Bergantunglah pada tempat kerja masing-masing. Okey, untuk abang-abang yang bawa lori, bawa e-hailing, pemandu e-hailing, jangan lupa juga sambil-sambil anda bekerja keras tu ambil penumpang kan. Sambil tu juga jangan lupa untuk makan, isi perut kan. Bila dah ada tenaga, insyaAllah makin kuatlah untuk anda mencari rezeki. Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda dalam mencari rezeki. Okay, dan di jam ini juga kita ada wadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi tepat pukul 1.30 tengah hari nanti.

0: Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna minhum sari'al ghadab bati'al fai, ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai, ala wa syarruhum sari'ul ghadab bati'ul fai. Jaga-jaga, kata Rasulullah, setengah daripada mereka orang yang lekas marah tetapi lambat redah. Lekas marah dan lambat redahnya. Bila? Tak tahu, 2-30 tahun baru redah. Punya lama nak marah. Dia marah dulu dengan pak dia. Sekarang anak dah besar, anak yang kawan sana pun dah besar. Anak sama anak nak kahwin, tak boleh kahwin tuan-tuan. Saya tak setuju. Bila qadi tanya kenapa Tuan Haji tak setuju, bapak dia dulu, saya tak suka. Yalah, Tuan Haji tak suka dengan bapak dia, tapi dengan anak dia takkan tak suka. Seluruh keturunan dia, saya tak suka. Ha, ini nombor satu ni, hak paling teruk sekali. Cepat marah dan lambat redah. Subhanallah. Yang ni siapa dia tuan-tuan? Damak, cerita Seri Mersing. Kalau tuan-tuan ingat cerita Damak Seri Mersing 1962, ya, arahan Saleh Gani, lakonan Nordin Ahmad dengan Pak Malau. Pak Malau sarik Medan, Nordin Ahmad jadi Damak, Mustafa Makrum jadi Delik. Kalau tuan-tuan ingat, cuba tengok cerita Seri Mersing itu. Damak satu orang yang tuan-tuan tak boleh ikut, sampai tak mau memaafkan Pak Malau. Pak Malau pujuk dia sampai ke tepi pantai. Pak Malau kata apa? Damak, aku ada hajat besar untuk kau, Damak. Apa jawab Damak? Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, biar saya menyampaikan hajat saya dulu. Apa hajat kau, Damak? Saya nak balik ke Pahang. Saya tak mau tinggal lagi di Mersing. Sudahlah, Damak. Sedangkan Nabi ampunkan umat, maafkanlah aku, Damak. Kan tua sari Pak Malau tu. Apa jawab Damak? Itu Nabi Pak Malau. Tetapi saya, kajang Pak Malau, kajang melipat. Dia mula main lah. Kajang hamba mungkuang lalu, dagang Pak Malau dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Sudahlah, Damak, ampunkanlah saya, Damak. Yang lepas itu lepahlah, Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak kata buruk padahnya. Kemudian Pak Malau pujuk mak dia, Neng Yatimah tu. Dia kata apa dekat Neng Yatimah? Buruk, pujuklah anak kau, tinggallah di Mersing ini, janganlah pulang ke Pahang. Malau, kalau dia muda lagi senang bagi aku memujuknya, sedang dia sudah besar panjang, Malau. Itu Neng Yatimah. Sampai habis tuan-tuan, tak maafkan Pak Malau. Ini satu budaya yang Nabi kata jangan. Itu dipanggil sebagai syarruhum, orang paling buruk sekali perangai. Tak boleh nak reda marah. Tinggal rumah pun tak apa, tinggal kampung pun tak apa, janji tak mau duduk dah situ. Nak bagi marah, tunjuk yang dia marah. Ini nombor satu, cepat marah dan lambat redanya. Nombor dua, jaga-jaga dan yang sebaik-baik daripada orang itu ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Siapa dia? Pak Malau. Pak Malau tu lekas marah. Tetapi dan orang yang terbaik ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Cepat. Bila dia tahu saja yang dia kena fitnah dengan Mahmud Jun, dia minta maaf. Sebenarnya aku telah ditipu oleh Awang Sulong, Damak. Bukan aku salah, dia kata aku minta maaf lah, dia tak. Maknanya orang yang lambat marah dan sekali marah, cepat dia redah. Dan nombor tiga, jaga-jaga lagi. Yang paling jahat di kalangan mereka ialah orang yang lekas marah dan lambat teduh marahnya. Ini yang saya katakan tadi, berpuluh tahun tuan-tuan, tak baik-baik. Hanya isu kecil aja. Sampai sekarang tak baik. Hanya masalah pasang bendera. Sampai sekarang tak mau baik. Aduh, tuan-tuan, dah lah, habis-habislah, bendera dah habis lah. Sekarang kita kena baik lah. Dah, masing-masing lah. Tunggu lagi 4 tahun lah. Nak bergaduh pula. Sekarang ni time buat kerja lah. Sekarang ni masa untuk bergerak lah. Sekarang ni masa untuk bertindak lah. Mengotakkan apa yang kita kata. Sekarang lah. Susah dah marah-marah, marah apa lagi lah. Yang kalah pun sudah lah, susah marah. Dah kalah dah buat macam mana. Yang menang pun susah dah marah lagi dah. Dah menang buat kerja lah. Sekarang kerja boleh elok. Tunjukkan untuk rakyat dah sekerja ni. Bukan untuk parti lah. Kita bekerja lagi sekarang bukan untuk parti lah. Sekarang bekerja untuk rakyat. Ketua kampung pun bekerja untuk rakyat. Bukan lagi untuk parti lah. Daripada peringkat ketua kampung sampai peringkat Perdana Menteri. Sekarang hendaklah berkhidmat untuk rakyat. Bukan lagi untuk parti. Susah dah cerita lah masalah parti lah dalam paper. Malu je tu. Melayu ni teruk lah, Melayu ni teruk lah. Esok semua kutuk kita. Cukuplah, selesailah peringkat dalaman masalah parti. Tak payahlah keluar muka depan lah, apalah. Malu ke orang. Itu tak cukup. Sekarang masa untuk bertindak. Hilangkan kemarahan. Kita faham betul-betul mengikut hadis. Kita adalah bersaudara. Zaman untuk bekerja. nak bangunkan balik apa yang dah tak terbangun. Baik, anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Sesungguhnya Nabi kita telah mengkhabarkan beberapa jenis sifat manusia, yakni sifat pemarah. Kenapa marah ni Nabi sebut dalam hadis yang panjang ni? Sebab marah ni tuan-tuan boleh jadi macam-macam. Marah boleh jadi derhaka pada Allah. Ada petani yang tanam tembakau, buat projek pertanian tanam tembakau. Bila nak tuai hasil tembakau, datang banjir habis tenggelam tembakau. Dia turun daripada tangga rumah dia, dia lompat dengan golok di tangan. Kalau berani turun lawan dengan aku, dia cabar Tuhan. Kalau berani turun dengan aku, elok nak tuai hasil tembakau, mari banjir pula. Dia marah Tuhan, tuan-tuan. Boleh jadi murtad paksa dia marah. Tuan-tuan jaga-jaga. Ada orang yang boleh jadi marah, boleh jadi bunuh orang hanya kerana marah. Seorang anak yang marah pada ibu bapa dia, dibunuhnya ibu bapa dia. Ada orang yang bila marah boleh bercerai dengan isterinya. Ada orang yang marah boleh bergaduh dengan jiran tetangganya. Ada orang yang apabila marah boleh berpatah arang, berkerak rotan dengan kawan dia sendiri. Menunjukkan bahawa marah ni tuan-tuan adalah satu benda yang besar.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu satu sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah, minta Rasulullah pesan kepada dia. Wahai Rasulullah, pesankan kepada saya satu pesanan yang ringkas tetapi senang saya buat. Kata Nabi, la taghda, jangan marah. Sahabat Nabi ni kata, pendek sangatlah Rasulullah, panjanglah sikit. Nabi kata, la taghda, la taghda, la taghda. Jadi panjang juga. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tiga kali Nabi sebut, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Pak siapa yang Nabi sebut jangan marah? Berapa banyak orang yang marah rosak. Berapa banyak orang yang marah ni rosak, tuan-tuan. Rosak persahabatan kerana marah. Rosak suami isteri kerana marah. Rosak hubungan anak beranak kerana marah. Puncanya ialah marah. Sebab itu Nabi kata marah ni daripada syaitan. Marah daripada syaitan, dia boleh naik daripada hati ni, naik sampai menggelembung, sampai ke urat. Naik merah matanya, naik berurat dahinya, naik merah telinganya. Itu tanda-tanda orang sedang marah. Rasulullah mengajar kepada kita, bila nak elakkan marah, macam mana tak nak bagi marah, kita kenal orang. Kita kenal orang. Orang itu apa yang dia tak suka, jangan buat, jangan kata yang dia tak suka. Itu kaedah dia. Kadang-kadang kita dah tahu dah, perangai dia macam itu, pantangnya macam itu, kita saja pergi jolok juga. Jolok sarang tebuan. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua, jangan bagi orang marah. Nak parking kereta, parking elok-elok. Agak-agak ni orang boleh keluar dah aku parking ni. Tapi kita main parking juga, kita tak tahu yang depan tu, kereta tu orang panas baramnya. Dia sanggup reverse pun tak apa, tu dia rempuh kereta-kereta. Kereta dia pecah pun tak apa, lampu dia relai pun tak apa, bumper dia jatuh pun tak apa, janji dia puas hati. Paksa apa? Sifat marah. Sebab tu kita kena kaji apa benda yang kita nak cakap, apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak sampaikan kepada orang. Takut orang marah. Yang ketiganya, jangan ikut perasaan marah, kata Rasulullah. Nak marah aja jangan ikut. Banyakkan senyum, banyakkan diam. Sebab itu Nabi Muhammad, kalau dia marah pada isterinya, dia diam. Dia tak beletek, dia diam. Dan bila Nabi diam, isteri Nabi tahu Nabi sedang marah. Itu kaedah. Kita sekarang ni tunjuk kita sedang marah. Abang marah ke? Aku tengah marah ni. Itu payahlah. Kadang-kadang isteri tak tanya pun. Kita sejarah, aku sudah marah ni. Cuba diam. Jangan bawa kemarahan tu. Sebab tu Rasulullah ajar pada kita, kalau isteri marah, suami diam. Ataupun keluar pada rumah. Sayyidina Umar, bila isteri dia beletih, bila isteri dia marah, Sayyidina Umar keluar pada rumah. Pergilah tengok pokok kurma ke apa ke. Tenangkan jiwa. Tuan-tuan pun begitulah. Suami marah, isteri marah, keluar pada rumah. Start kereta, pilih duduk bukit-bukit mana ke. Lombong-lombong mana. Jangan terjun sudah lah. Tengok. Agak-agak tenang, isteri dah tenang balik. Dan balik tu tolong singgah, beli kopok leko, air sirap ke, cendol ke, insyaAllah hilang marah. Jangan lawan saja, tuan-tuan lawan saja habis. Itu yang saya katakan dulu, tabiat isteri ni ialah kegemaran dia beletek. Heboran seorang perempuan ialah beletek. Bila dia beletek tu dia akan jadi puas, lepas rasanya, geram sangat. Memang lah. Jadi biarlah dia lepaskan dia. Dan beletek orang perempuan pun tak lama. Habis kuat 10 minit, 20 minit. Jarang isteri beletek 20 jam. Kalau dia beletek sejam pun, lepas-lepas dia beletek tu, dia pergi ke dapur, dia minum air tuan-tuan. Dahaga tu. Siapa suruh kamu beletek? Diam-diam sudah lah. Dan suami beletek, isteri jangan ikut. Jangan lawan. Bila suami beletek, pergi ke dapur. Ambil pisau, potong tembikai ke. Ambil pisau yang besar sikit, potong bawang ke. Mak buat apa ni, mak? Mak potong bawang. Siapa-siapa nak kena potong, beletek lah. Dah. Jadi insyaAllah, senyaplah tuan-tuan. Ni kaedah dia, jangan kita bangkitkan kemarahan orang. Kalau tuan-tuan dapat isteri kuat beletek, insyaAllah sabarlah. Dia beletek, masanya tidak sama dengan dia mengandung anak kita. Seorang isteri beletek, pendek saja, tak panjang masa macam dia basuh kain untuk kita. Tak lama dia beletek, macam kita basuh pinggan. Isteri basuh pinggan, masak lagi lama tuan-tuan. Biarlah dia beletek. Begitu juga satu isteri minta ubat pada saya, suami kuat berdengkur. Dia kata, tak boleh tidur malam ustaz, berdengkur je ustaz, kuat ustaz. Saya kata, akak patut bersyukur sebab dapat suami yang kuat berdengkur. Kenapa pula ustaz? Sekurang-kurangnya akak tahu suami akak sebelah akak. Berapa banyak yang isteri bila gagal-gagal tak ada, tinggal bantal tuan-tuan. Tah suami dia tidur dengan siapa, tak tahu. Sekarang ni akak tak perlu susah hati. Akak duduk tingkat bawah pun, suami akak ada tingkat atas. Itulah kelebihan orang berdengkur. Bayangkan tuan-tuan, suami yang tak berdengkur senyap-senyap turun tuan-tuan. Tah dia tidur dengan siapa, kita tak tahu. Orang yang beriman, orang beriman, dia akan jadikan benda yang tak baik, jadi baik. Orang beriman, kalau dia dapat benda tak baik, dia akan tukarkan yang tak baik itu kepada baik. Itu sifat. Macam tuan-tuan dapat rambut, alhamdulillah. Ha, sikat elok-elok, sempur elok-elok, danan elok-elok. Bagi nampak segak rambut tuan-tuan. Bagi orang tuan-tuan yang dah rambut dah tak ada, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ustaz, saya bersyukur ustaz rambut saya tak ada. Sebab sudah jimatkan minyak rambut, sudah menjimatkan upah orang gunting rambut. Saya dah dapat jimat penggunaan sempur ustaz. Sekurang-kurangnya saya jimat RM50 sebulan. Dan RM50 untuk ubat minyak rambut dan sebagainya itu, saya sedekahkan kepada surau. Itulah kelebihan orang beriman. Tak ada rambut pun bersyukur, ada rambut pun syukur. Orang yang tak beriman, dia tak bersyukur. Ada pun tak bersyukur, tak ada lagi tak bersyukur. Di orang beriman, saya katakan tadi, tukarkan benda tak baik kepada benda baik. Hilang barang, tukarkan kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki, pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki, tolonglah ganti yang lebih baik daripada itu. Ini orang beriman. Dia tak marah. Dia tak boikot surau, tak boikot masjid kalau motor dia hilang. Dia balik rumah sembahyang hajat. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki pun gantilah dengan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Masa tu isteri dia tunjuk tangan macam ni. Tak mau amin. Tak mau, tak mau. Ya Allah, janganlah amin tak jumpa motor tu. Biarlah ganti motor baru, ya Allah. Sudah lama benar dah motor tu. Dah 30 tahun dah buruk dah. Itu tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul, benda yang baik pun ada hikmah, benda yang tak baik pada kita pun sebenarnya baik jika dipikirkan betul-betul.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Bulan FM Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2:53 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugas seni dah untuk Hello Selangor. Okey, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local. Okey, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari di dalam segmen yang sama. Okey, jadi untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ina balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Malas Masak. Segmen

0: Kokong di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?

0: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
0: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
3: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

Baik, itu dia penglipu lara. Okey, dari lagu Hazama. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor, sekarang ini Cempaka pula akan temani anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal. Dan buat yang bekerja, yang sedang berniaga, yang berada di atas jalan raya ataupun sedang menguruskan pelbagai urusan petang ini, semoga semuanya dipermudahkan dan rezeki anda seluas-luasnya, insyaAllah. Amin. Dan terus teman-teman bersama Cempaka untuk 5 jam berikutnya. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Haida Hajat, Selangor FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: #penyiaranjakim.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Okey, Melah Jepun berjaya mencuri satu mas, mata berharga apabila mengikat Belanda 2-2. Jadi keputusan seri ini menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi mata dalam saingan kumpulan F. Okey, baik. Dan kita itu pasal bola Piala Dunia 2026 tadi kan. Dan kita nak teruskan untuk
2: On Tak On.
1: Ya, untuk On Tak On. Kalau anda ada mengikuti video yang tular baru-baru ini melibatkan seorang lelaki yang meminta nombor badan dua anggota polis selepas disaman atas kesalahan lalu lintas di Jalan Datuk Senu Sentul, dan kes itu kini telah pun selesai. Difahamkan lelaki berkenaan yang sebelum ini bertindak mengeluarkan kata-kata kesat dan melakukan provokasi kerana tidak berpuas hati dengan tindakan saman telah mengemukakan permohonan maaf kepada anggota polis terbabit. Dan malah ketika prosiding mahkamah berlangsung, peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan atau YBGK yang mewakilinya turut memaklumkan bahawa permohonan maaf secara terbuka telah dibuat atas tindakannya itu. Apa yang berlaku ini mungkin boleh dijadikan pengajaran buat kita semua, dan dalam situasi yang menimbulkan rasa marah ataupun rasa tak puas hati, adalah lebih baik untuk kita bertenang dan menguruskan perkara tersebut mengikut saluran yang betul. Kadang-kadang keputusan yang dibuat ketika kita sedang emosi kan, memuncak tu, boleh membawa kepada kesan yang tidak kita jangkakan.
0: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

0: di Selangor FM, pilihan hand tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: 1.09.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, bersama saya Cempaka Temankan Anda dalam PO Local petang ini sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, baiklah. Kita nak teruskan untuk
1: Music Berganda.
0: Ya, Music Berganda hari ini dua lagu daripada penyanyi yang sama. Dan hari ini saya pilih lagu daripada Faizal Tahir khas untuk anda. Lagu yang pertama.

Itu dia lagu yang kedua, Kasih Tercipta dari Faizal Tahir. Kejap lagi kita akan dengarkan, kita layan dahulu lagu yang pertama, Assalamualaikum. Setiap hari kita bawakan untuk anda muzik berganda. Setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat, layan muzik berganda.

0: pilihan tepat. Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: hati berdegup jantungku rasa.
1: Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

Rekan Bahar baru saja berlalu lat talilat. Okey, 3.52 minit petang. Kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Okey, dan terima kasih kerana masih lagi setia dengan kami sebagai teman setia anda. Okey, dan kejap lagi kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang dari wartawan Zanariah Zainal Abidin. Jom kita layan dahulu lagu dari Ikan dalam kolam Nur Amira Syahira Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.
2: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ya. Selain itu, Tourism Selangor turut memperluas promosi menerusi media sosial, terminal kapal persiaran dan papan iklan bagi menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke negeri ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI telah menyalurkan lebih RM500,000 kepada kira-kira 5,000 penerima daripada pelbagai latar belakang sejak awal tahun ini. Ketua Yayasan MBI Ahmad Azri Zainano berkata, bantuan itu melibatkan atlet, pesakit dan mangsa bencana menerusi pelbagai sumber dana termasuk peruntukan bencana dan zakat wakalah. Menurut beliau, sebahagian besar bantuan disalurkan kepada mangsa bencana memandangkan jumlah penerima yang ramai serta kos bantuan yang lebih tinggi. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat membantu penerima meringankan beban mereka. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan peningkatan risiko bencana akibat fenomena El Nino dan monsun barat daya. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Noh Hisham Muhammad berkata, seluruh anggota dan aset jabatan telah diletakkan pada tahap kesiapsiagaan tertinggi. Fokus utama diberikan kepada ancaman kebakaran terbuka termasuk kebakaran hutan dan tanah gambut yang lazim meningkat ketika musim kemarau. JBPM katanya turut mempergiat rondaan di kawasan titik panas serta bersedia mengaktifkan bilik gerakan jerebu dan pembakaran terbuka sekiranya keadaan memerlukan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran kepada pihak berkuasa. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Gombak, Petaling Jaya, Hulu Selangor, Sepang, Hulu Langat dan Shah Alam 442. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 445. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 443.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Ma'al Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Razali cemburu katanya. Sekarang 4.14 minit petang, bersama saya Cempaka kembali temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Local, okay? Dan petang ini Cempaka ada satu info yang nak dikongsikan bersama dengan anda, dan ia berkaitan dengan perkembangan ekonomi Selangor, di mana Selangor catat KDNK per kapita lebih tinggi berbanding Johor, di mana Selangor terus menunjukkan prestasi ekonomi yang kukuh apabila mencatatkan keluaran dalam negara kasar atau KDNK per kapita yang lebih tinggi berbanding Johor. Dan menurut Exco Pelaburan Selangor, katanya kejayaan itu didorong oleh pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih mampan dan tidak hanya bergantung kepada projek-projek pelaburan berskala besar semata-mata. Dan antara langkah yang dilaksanakan termasuklah pembangunan ekonomi tempatan atau LED yang memberikan penekanan kepada penglibatan perniagaan dan juga tenaga kerja tempatan dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan malah bagi pelaburan pusat data baru, Selangor turut menetapkan syarat kandungan tempatan sebanyak 30% supaya manfaat pelaburan tersebut dapat dirasai secara lebih meluas oleh rakyat dan peniaga tempatan. Jadi usaha ini dilihat sebagai antara salah satu langkah berterusan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Selangor kekal dan mampan memberi juga manfaat kepada lebih ramai pihak. Layan dulu lagu dari Aiman Tino.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die, ego.
16: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 101.9 Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia lagu dari Acik baru saja berlalu yang terindah. Okey, sekarang 4:54 minit petang dan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada 4:42 minit petang di kawasan Gombak, Petaling Jaya, Hulu Selangor, Sepang, Hulu Langat dan Shah Alam untuk Zon 1. Dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan ikuti HIDS menanti anda. Okey, layan dulu lagu dari Hakim Rusli, Kahwin 2.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
1: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
2: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat.

Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun, pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom, Keir Starmer berkata, langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti impor LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bertemu temankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal, dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Najib Muhammad Raub di talian untuk segmen Biz On Air. Okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar?
3: Alhamdulillah baik, sihat.
2: Alhamdulillah. Okay, sebelum kita tu sebelum kita bercerita dengan orang kata lebih panjang lagi, kita nak berkenalan dululah dengan Najib. Eh, sedikit latar belakang Najib dan perniagaan yang sedang dijalankan sekarang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak Selangor FM kerana bagi ruang kepada kami Animal Catering bagi menurutkan kerja yang kita sertakan lah. Okey, kita akan patang catering serta pengurusan dewan untuk majlis pelbagai jenis majlis lah. Perkahwinan, majlis ilmu, majlis pertunangan dan sebagainya.
2: Okey.
3: Menawarkan kerja lengkap yang memudahkan pelanggan kita lah.
2: Macam mana boleh terlibat dalam bidang catering dan juga dewan majlis ni, Najib? Dari minat orang kata dari minat sendiri ke ataupun memang dah lama dalam bidang ni?
3: Pada mulanya dia bermula daripada arwah ibu saya.
2: Okey.
3: Tahun 1998 tu kami ada semasa ayah saya berimbang angkatan tentera. Ayah saya ni terlibat dengan program sukan Commonwealth masa tu.
2: Oh.
3: Kemudian ayah saya ni ada terlibat dengan sajian makan untuk 100 orang kaki tangan Commonwealth.
2: Okey.
3: Tercetusnya idea nak buat buat catering ni. Jadi turun temurun sampailah saya mewarisi bidang catering ni sebab sekarang adik-beradik saya lah.
2: Okey. Dari orang kata memanglah dia mewarisi kan, tapi dari Najib sendiri dah berapa lama?
3: Kalau ikutkan kita betul-betul ada bidang catering pengurusan dewan ni sejak 2015.
2: 2015
3: Kita ada buat satu hall macam perkahwinan ini pakat adik-beradik kami lah semua untuk membuat bidang catering ni.
2: Di mana tu lokasi?
3: Lokasi kami berada di kawasan Keramat AU3.
2: Okey, Keramat AU3. Jadi kalau macam ada orang yang datang cari perkhidmatan Najib, kan biasanya apa yang mereka suka atau yang paling orang kata mendapat sambutan?
3: Selalunya package yang mendapat sambutan ni, selalunya kami akan buat full package perkahwinan lah. Yang mana semua ada, fotografer, makeup, lepas tu pelamin, PSD, semua kami nak satu bidang yang inilah yang ada. Yang,
2: satu package siap dah?
3: Satu package betul lah.
2: Siap bayar je lagi. Bila cakap pasal majlis kahwin ni kan Najib, kan makanan memang orang kata antara benda yang orang akan ingat sampai bila-bila kan. Apa betul yang Najib titik beratkan dalam penyediaan makanan untuk pelanggan?
3: Okey. Saya bidang makanan ni memang dah lama lah. Sejak arwah ibu saya pergi, masa dah 20 tahun. Jadi benda yang paling penting sekali kami titik beratkan adalah kualiti bahan mentah.
2: Okey.
3: Kebersihan, penyediaan makanan, dan saya akan pastikan hidangan yang kita keluarkan tu kita akan test dulu, cuba dulu makanan tu, dan kita akan pastikan dia bersih dan selamat pada pelanggan kita lah.
2: Kiranya makanan ni Najib masak sendiri ke atau macam mana?
3: Betul, kami adik-beradik je semua yang masak.
2: Semua adik-beradik
3: Ya, adik-beradik kami lah. Saya ada 6 orang adik-beradik. Kita pastilah semua untuk buat bidang ni.
2: Najib anak yang keberapa tu?
3: Saya anak yang kedua. Abang saya yang pertama, anak saya yang kedua.
2: Semua memainkan peranan yang masing-masing. Betul. Kan? Jadi selain makanan, dewan pun orang kata memainkan peranan penting juga, Najib. Jadi apa yang menarik tentang dewan yang anda tawarkan?
3: Dewan kami ni, kami menawarkan mengikut konsep, ikut pada customer yang pelanggan yang diperlukan lah. Maksudnya, kalau contoh customer tu dia nak bagi berkonsepkan apa tradisional. Kita akan tukar konsep tradisional
4: macam ni.
3: Kita akan memenuhi setiap apa kehendak pelanggan yang diperlukan.
4: Oh, kiranya Najib ni penuhi apa permintaan dari pelanggan kan. Jadi macam mana Najib membantu merealisasikan apa yang mereka impikan?
3: Okey, selalunya kita akan panggil pada customer setiap kali majlis nak berlangsung. Seminggu kita akan panggil, kita buat paling last. Okey, sekarang ni apa yang dia nak betul-betul yang nak pastikan. Kita ada peringkat semasa perjumpaan pertama, perjumpaan kedua dan perjumpaan ketiga. Dan paling kita akan betul macam mana konsep ni dia nakkan. Macam itulah.
4: Okey Najib, kita nak berhenti rehat sekejap, boleh?
3: Boleh.
4: Kita layan dahulu lagu dari Ellie Katz, Andainya Kau Pergi Dulu, Selangor FM.

0: Sekarang 5.24 minit petang dan kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Najib Muhammad Raup di talian. Okey, Najib.
1: Ya, saya.
0: Nak tanya pasal sambutan. Jadi sambutan macam mana setakat ini?
1: Sambutan setakat ini, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita masih sekolah lagi yang lepas ni.
0: Mm-hmm.
1: Kita tengok, Alhamdulillah, saya bukan saja ada dekat laman saja, saya punya dewan.
0: Okay.
1: Kita juga ada perkhidmatan sendiri dekat luar lah. Maknanya kita dekat luar pun Alhamdulillah merangsangkan lah pada setakat ini.
0: Alhamdulillah. Jadi sepanjang menguruskan majlis ni kan, mesti ada orang kata macam-macam pengalaman tu, Najib. Ada tak orang kata satu pengalaman yang sampai sekarang masih lagi Najib ingat?
1: Oh, antara cabaran yang paling besar bagi saya zaman PKP dahulu. Masa tu zaman PKP dulu.
0: Okey.
1: Kami tak dapat menjalankan operasi. Kami terpaksa membuat sistem delivery. Dan kami adik-beradik berbincang macam mana kita nak mengatasi masalah ni. Jadi buat delivery tu daripada tempat kami sendiri lah. Kami ada dapur kami sendiri. Dari situ lah kami start. Tapi Alhamdulillah, ada masalah dengan perancangan kami, ada pasukan yang committed untuk buat semua. Alhamdulillah, tak ada masalah lah.
0: Alhamdulillah, berjalan dengan lancar, orang kata kan. Jadi untuk bakal pengantin yang tengah merancang majlis mereka sekarang ni kan, mungkin Najib ada nasihat yang boleh dikongsikan?
1: Nasihat saya lah, bakal pengantin yang nak mulakan perkhidmatan ni, kita kena tengok bagaimana perancangan ataupun komunikasi yang jelas perkhidmatan yang diberikan. Jadi kita tengok status kita tu macam mana. Rekod perkhidmatan di macam mana. Kita kena tengok dengan bajet yang kita ada. Kita banyak kena survey lah sebenarnya.
0: Itulah sebut pasal survey tadi kan. Bajet semua kan. Ramai orang risau tentang bajet kan. Pada pandangan Najib kan, macam mana nak rancang majlis yang cantik dan meriah tanpa orang kata berbelanja terlalu besar?
1: Ya. Bagi saya senang je. Macam Pak Enaman Catering ni, bagi saya kita boleh fleksibel harga ni.
0: Okay.
1: Jadi boleh berkisar harganya. Contoh pengantin tu mungkin ada masalah. Saya ada pengalaman.
0: Okay.
1: Bakal pengantin ni ada masalah. Dia memang tak cukup bajet. Kita ikut bajet. Tapi kita tak ada potong macam bajet yang teruk sangat, tak ada. Kita ikut bajet. Jadi kita bagi perkhidmatan apa yang kita ada. Contoh macam perkhidmatan dia kata saya ada dalam RM10,000 je. Tak apa, kita boleh buat. Janji, dia puas hati, kami puas hati, Alhamdulillah semua berjalan baik.
0: Senang kira lah ni. Jadi lepas ni kan, apa perancangan Najib untuk perniagaan ini? Mungkin ada sesuatu yang baru sedang dirancang, Najib?
1: Saya berharaplah terus, saya akan terus meningkatkan mutu perniagaan kami. Menambah baik. Kemudian ada sekarang ni, saya akan tambah baik lah. Sebab saya sekarang dalam progres untuk buat satu lagi dewan.
0: Okey. Di mana tu rancang-rancangnya?
1: Kawasan yang tiga juga. Tapi dewan ni daripada dia kecil sikit untuk majlis pertunangan. Jadi kita dah start dah mula dewan tu. Dah start nak buatkan sikit-sikit lagi. Jadi itu kita akan datang lah. Kita akan nak ambil apa, mudah menjaga semua nak buat majlis pertunangan. Untuk sekarang tu orang ada dewan dah kecil. Kalau untuk majlis besar, kita akan siapkan dewan yang besar juga lah.
0: Gitu. Okey. Jadi kalau ada pendengar kita yang berminat nak tahu lebih lanjut ataupun nak buat tempahan dengan Najib, macam mana mereka boleh hubungi Najib?
1: Okey, Alhamdulillah. Bagi pendengar kat luar tu nak mendapatkan maklumat, kita melalui ada media sosial lah. Kita melalui ada beberapa media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook atas nama Enel Marketing. Okey, saya nak wawarkan kat sini juga.
0: Boleh.
1: Untuk sebenarnya saya live dengan Selangor FM ni, kami ada buat rebate ataupun cash tunai sebanyak RM1,000.
0: Wow.
1: Maknanya siapa yang dengar radio ni, dapat hubungi saya, insyaAllah kita akan bagi rebate sebanyak RM1,000 pada pelanggan lah.
0: Boleh
1: nak nombor telefon nak bagi ke?
0: Boleh, silakan.
1: Boleh hubungi dua nombor telefon ya, 019-241-7599. Saya ulang sekali lagi ya, 019-241-7599, insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Najib.
1: Sama-sama tu, Acik.
0: Ya, banyak berkongsi hari ini. Terima kasih dalam Biz On Air.
1: Saya pun terima kasih pada Selangor FM lah kerana beri ruang pada saya untuk berkongsi benda ini.
0: Sama-sama. Okey, semoga perniagaan Najib terus maju dan dipermudahkan sekarang urusannya.
1: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih, Cik.
0: Sama-sama, Kak Asih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baiklah, jam kita layan dulu lagu dari Harry Khalifah, Abang Lori, Ternonik-nonik Sang FM.

0: sekali mimpi dah.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kita nak teruskanlah untuk segmen khas Suara Penyokong kita. Ada untuk anda yang nak kongsikan suara-suara anda tentang ramalan skor, kan? Sorakan, cerita tengok bola malam tadi, tadi pagi tadi pun, ya kan? Nak bagi pantun pun boleh juga untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk segmen khas Suara Penyokong. Okey, sebab setiap hari kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampai hari Ahad bermula 5.30 minit petang. Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425. Jom layan dahulu lagu The Cup of Life selanjutnya.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Maras Masak eh. Segmen PM Local setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Keadaan status trafik di semua lebuh raya Betol di sekitar Lembah Kelang. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi berikut. Di lebuh raya baru Lembah Kelang, NKWE1 arah utara, Subang ke Kota Damansara, dari arah selatan Bukit Lanjan ke Damansara dan Shah Alam ke Setia Alam. Di lebuh raya utara selatan plus E1 arah utara, Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, dari arah selatan Lembah Beringin ke Bukit Tagar. Di lebuh raya utara selatan plus E2 arah utara perlahan, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Di lebuh raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur perlahan, Sifil ke Plaza Tol Sunway, dari arah barat Kin Rara ke susur masuk Puchong Jaya dan persimpangan Sunway ke Sifil. Di lebuh raya utara selatan hubungan tengah Elite E6 arah utara perlahan, Ebor ke Shah Alam. Di lebuh raya baru pantai NPEE10 arah selatan perlahan, Bansar ke Pantai Dalam, dari arah barat Sunway Pyramid ke Subang. Di lebuh raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, dari arah selatan Taman Tun Dr. Ismail TTDI ke SS2, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Plaza Tol PJS ke Puchong Industri. Di lebuh raya Kemuning Shah Alam, LKSA E13 dari arah selatan perlahan, persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggerik Mokara. Di lebuh raya skim penyuraian trafik KL Barat Sprint E23, hubungan Damansara, Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Di Seksyen 16 ke Plaza Tol Damansara, Semantan ke susur keluar Jalan Tunku Abdul Halim. Di hubungan Kerinci, Bukit Kiara ke Pusat Sains Negara. Di lebuh raya Lembah Kelang Selatan, SKWE 26 arah timur perlahan, Maeb sedang ke Uniten.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
4: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
3: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
4: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
3: Tuan Su, Tuan Su.
5: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
6: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan set down cepat ke telefon pintar

0: kan di baru saja berlalu. Akan ku tunggu katanya. Okey, sekarang 6:02 minit petang. Okey, dan kita nak dengarkanlah satu voice note yang dihantar dari Rizal di Jalan Kebun Shah Alam. Rizal hantarkan kemeriahan sorakan dengan kawan-kawan dia masa tengok Piala Dunia FIFA 2026.
1: Recupera Veitch, el lateral izquierdo, el zurdo ucraniano, buena presión de Messi, lateral argentino, Messi, falta, tiro libre argentino, sigue Messi, escapó bien Messi, bien, por otra lámpara el genio, sigue Messi, va Messi, va Messi, va Messi, Messi, Messi, va, sigue Lionel, Messi, Álvarez, Messi.
0: Ah, itu dia tu, geleng-geleng kepala Rizal. Kalau anda nak join sama, mudah saja rakam suara anda, kongsikan apa saja pasukan mana yang anda sokong, eh? Siapa player yang jadi harapan anda atau siapa yang anda yakin boleh buat kejutan, okay, hantarkan ke 019

Cima. Okey, kita dah pun berada di jam keempat dalam PM Lokal dan kita masih lagi dalam suara penyokong bermula 5.30 minit petang tadi sampailah sekarang. Jadi jom hantarkan tentara malam skor anda, sorakan ke kan, cerita tengok bola, nak bagi pantun pun boleh untuk Piala Dunia FIFA 2026. Boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Dan Nur Hidayah binti Husin katanya kat traffic light ni Cempaka baik. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Ha, nak tahu tak? Tahu apa tu Hidayah? Katanya dekat depan tu ada JPJ buat Roblox. Jom kita intai. Jangan dibuat hai. Jawab jangan macam-macam Hidayah. Jangan macam-macam. Pakai tali pinggang keledar tu. Okey baiklah Cempaka, nak kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia untuk esok 16 Jun 2026 hari Selasa. Kita mulakan dulu jam 12.30 malam nanti. Spanyol lawan Cabo Verde dalam kumpulan H. Lepas tu sambung awal pagi jam 3 pagi di Belgium lawan Mesir dalam kumpulan G. Jam 6 pagi pula Arab Saudi berdepan Uruguay dan 9 pagi esok Iran lawan New Zealand. Semua perlawanan ini boleh anda ikuti secara langsung di RTM, di Unify TV, saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click. Jom layan dahulu lagu dari Aisyah, projek terband dan Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

baru saja berlalu. Masih ingat tak lagi 6.27 minit petang? Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawaddah macam biasa 6.30 minit petang nanti dengan tajuknya Kedudukan dan Darjat Anak-anak Adam bahagian 1. Layan dulu lagu dari Mazdo, Lautan Asmara.

0: Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna minhum sari'al ghadab bati'al fai, ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai, ala wa syarruhum sari'ul ghadab bati'ul fai. Jaga-jaga, kata Rasulullah, setengah daripada mereka orang yang lekas marah tetapi lambat reda. Lekas marah dan lambat redanya. Bila? Tak tahu, 2-30 tahun baru reda. Punya lama nak marah. Dia marah dulu dengan pak dia. Sekarang anak dah besar, anak yang kawan sana pun dah besar. Anak sama anak nak kahwin, tak boleh kahwin tuan-tuan. Saya tak setuju. Bila qadi tanya kenapa, Tuan Haji tak setuju. Bapak dia dulu, saya tak suka. Yalah, Tuan Haji tak suka dengan bapak dia. Tapi dengan anak dia takkan tak suka. Seluruh keturunan dia, saya tak suka. Ini nombor satu ni, hak paling teruk sekali. Cepat marah dan lambat reda. Subhanallah. Yang ni siapa dia tuan-tuan? Damak, cerita Seri Mersing. Kalau tuan-tuan ingat cerita Damak Seri Mersing 1962, ya, arahan Saleh Gani, lakonan Nordin Ahmad dengan Pak Malau. Pak Malau sarik Medan, Nordin Ahmad jadi Damak, Mustafa Makrum jadi Delik. Kalau tuan-tuan ingat, cuba tengok cerita Seri Mersing itu. Damak satu orang yang tuan-tuan tak boleh ikut, sampai tak mau memaafkan Pak Malau. Pak Malau pujuk dia sampai ke tepi pantai. Pak Malau kata apa? Damak, aku ada hajat besar untuk kau, Damak. Apa jawab Damak? Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, biar saya menyampaikan hajat saya dulu. Apa hajat kau, Damak? Saya nak balik ke Pahang. Saya tak mau tinggal lagi di Mersing. Sudahlah, Damak. Sedangkan Nabi ampunkan umat, maafkanlah aku, Damak. Kan tua sarik Pak Malau tu. Apa jawab Damak? Itu Nabi Pak Malau. Tetapi saya, kajang Pak Malau, kajang melipat. Dia mula main lah. Kajang hamba mengkuang lalu, dagang Pak Malau dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Sudahlah, Damak, ampunkanlah saya, Damak. Yang lepas tu lepaslah, Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak kata buruk padahnya. Kemudian Pak Malau pujuk mak dia, Neng Yatimah tu. Dia kata apa dekat Neng Yatimah? Buruk, pujuklah anak kau, tinggallah di Mersing ini, janganlah pulang ke Pahang. Malau, kalau dia muda lagi senang bagi aku memujuknya, sedang dia sudah besar panjang balau gitu dia. Neng Yatimah sampai habis tuan-tuan tak maafkan Pak Malau. Ini satu budaya yang Nabi kata jangan. Itu dipanggil sebagai syarruhum, orang paling buruk sekali perangai. Tak boleh nak reda marah. Tinggal rumah pun tak apa, tinggal kampung pun tak apa, janji tak mau duduk dah situ. Nak bagi marah, tunjuk yang dia marah. Ini nombor satu, cepat marah dan lambat redanya. Nombor dua, jaga-jaga dan yang sebaik-baik daripada orang itu ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Siapa dia? Pak Malau. Pak Malau tu lekas marah. Tetapi dan orang yang terbaik ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Cepat. Bila dia tahu saja yang dia kena fitnah dengan Mahmud Jun, dia minta maaf. Sebenarnya aku telah ditipu oleh Awang Sulong, Damak. Bukan aku salah, dia kata aku minta maaf lah, dia tak. Maknanya orang yang lambat marah dan sekali marah, cepat dia redah. Dan nombor tiga, jaga-jaga lagi. Yang paling jahat di kalangan mereka ialah orang yang lekas marah dan lambat teduh marahnya. Ini yang saya katakan tadi, berpuluh tahun tuan-tuan, tak baik-baik. Hanya isu kecil saja, sampai sekarang tak baik. Hanya masalah pasang bendera, sampai sekarang tak membaik. Aduh, tuan-tuan, dah lah, habis-habislah, bendera dah habis lah. Sekarang kita kena baik lah. Dah, masing-masing lah. Tunggu lagi 4 tahun lah. Nak bergaduh pula. Sekarang ni time buat kerja lah. Sekarang ni masa untuk bergerak lah. Sekarang ni masa untuk bertindak lah. Mengotakkan apa yang kita kata. Sekarang lah. Susah dah marah-marah, marah apa lagi lah. Yang kalah pun sudah lah, susah marah lah. Dah kalah lah buat macam mana. Yang menang pun susah dah marah lagi dah. Dah menang buat kerja lah. Sekarang kerja boleh elok. Tunjukkan untuk rakyat dah sekerja ni. Bukan untuk parti lah. Kita bekerja lagi sekarang bukan untuk parti dah. Sekarang bekerja untuk rakyat. Ketua kampung pun bekerja untuk rakyat, bukan lagi untuk parti dah. Daripada peringkat ketua kampung sampai peringkat Perdana Menteri, sekarang hendaklah berkhidmat untuk rakyat, bukan lagi untuk parti. Terus duk cerita lah masalah parti lah dalam paper. Malu ya tu. Melayu tu teruk lah, Melayu ni teruk lah. Lain esok semua kutuk kita. Cukup lah, selesai lah peringkat dalaman masalah parti. Tak payahlah keluar muka depan lah apalah. malu ke orang. Itu tak cukup. Sekarang masa untuk bertindak. Hilangkan kemarahan. Kita faham betul-betul mengikut hadis. Kita adalah bersaudara. Zaman untuk bekerja. Nak bangunkan balik apa yang dah tak terbangun. Baik, anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Sesungguhnya Nabi kita telah mengkhabarkan beberapa jenis sifat manusia. Yakni sifat pemarah. Kenapa marah ni Nabi sebut dalam hadis yang panjang ni? Sebab marah ni tuan-tuan boleh jadi macam-macam. Marah boleh jadi derhaka pada Allah. Ada petani yang tanam tembakau. Buat projek pertanian tanam tembakau. Bila nak tuai hasil tembakau, datang banjir habis tenggelam tembakau. Dia turun daripada tangga rumah dia, dia lompat dengan golok di tangan. Kalau berani turun, lawan dengan aku. Dia cabar Tuhan. Kalau berani turun dengan aku, elok nak tuai hasil tembakau, mari banjir pula. Dia marah Tuhan, tuan-tuan. Boleh jadi murtad, paksa dia marah. Tuan-tuan jaga-jaga. Ada orang yang boleh jadi marah, boleh jadi bunuh orang. Hanya kerana marah. Seorang anak yang marah pada ibu bapa dia, dibunuhnya ibu bapa dia. Ada orang yang bila marah, boleh bercerai dengan isterinya. Ada orang yang marah, boleh bergaduh dengan jiran tetangganya. Ada orang yang apabila marah, boleh berpatah arang, berkerak rotan dengan kawan dia sendiri. Menunjukkan bahawa marah ni tuan-tuan, adalah satu benda yang besar.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu satu sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah, minta Rasulullah pesan kepada dia. Wahai Rasulullah, pesankan kepada saya satu pesanan yang ringkas tetapi senang saya buat. Kata Nabi, la taghda, jangan marah. Sahabat Nabi ni kata, pendek sangatlah Rasulullah, panjanglah sikit. Nabi kata, la taghda, la taghda, la taghda. Jadi panjang juga. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tiga kali Nabi sebut, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Pak siapa yang Nabi sebut jangan marah? Berapa banyak orang yang marah rosak. Berapa banyak orang yang marah ni rosak, tuan-tuan. Rosak persahabatan kerana marah. Rosak suami isteri kerana marah. Rosak hubungan anak-beranak kerana marah. Puncanya ialah marah. Sebab tu Nabi kata marah ni daripada syaitan. Marah daripada syaitan, dia boleh naik daripada hati ni, naik sampai menggelembung, sampai ke urat. Naik merah matanya, naik berurat dahinya, naik merah telinganya. Itu tanda-tanda orang sedang marah. Rasulullah mengajar kepada kita, bila nak elakkan marah, macam mana tak nak bagi marah, kita kenal orang. Kita kenal orang. Orang tu apa yang dia tak suka, jangan buat, jangan kata yang dia tak suka. Itu kaedah dia. Kadang-kadang kita dah tahu dah, perangai dia macam itu, pantangnya macam itu, kita saja pergi jolok juga. Jolok sarang tebuan. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua, jangan bagi orang marah. Nak parking kereta, parking elok-elok. Agak-agak ni orang boleh keluar dah aku parking ni. Tapi kita main parking juga, kita tak tahu yang depan tu, kereta tu orang panas baram ni. Dia sanggup reverse pun tak apa, tuan-tuan. Dia rempuh kereta-kereta. Kereta dia pecah pun tak apa, lampu dia relai pun tak apa, bumper dia jatuh pun tak apa, janji dia puas hati. Pak saya apa? Sifat marah. Sebab tu kita kena kaji apa benda yang kita nak cakap, apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak sampai kepada orang. Takut orang marah. Yang ketiganya, jangan ikut perasaan marah, kata Rasulullah. Nak marah aja jangan ikut. Banyakkan senyum, banyakkan diam. Sebab itu Nabi Muhammad, kalau dia marah pada isterinya, dia diam. Dia tak beletir, dia diam. Dan bila Nabi diam, isteri Nabi tahu Nabi sedang marah. Itu kaedah. Kita sekarang ni tunjuk kita sedang marah. Abang marah ke? Aku tengah marah ni. Itu payahlah. Kadang-kadang isteri tak tanya pun, kita sejarah, aku sedang marah ni. Cuba diam, jangan bawa kemarahan tu. Sebab tu Rasulullah ajar pada kita, kalau isteri marah, suami diam. Ataupun keluar pada rumah. Sayyidina Umar, bila isteri dia beletir, bila isteri dia marah, Sayyidina Umar keluar pada rumah. Pergilah tengok pokok kurma ke apa ke, tenangkan jiwa. Tuan-tuan pun begitulah. Suami marah, isteri marah, keluar pada rumah. Start kereta, pilih duduk bukit-bukit mana ke, lombong-lombong mana, jangan terjun sudah lah. Agak-agak tenang, isteri dah tenang balik. Dan balik tu tolong singgah, beli kopok leko, air sirap ke, cendol ke, insyaAllah hilang marah dia. Jangan lawan saja, tuan-tuan lawan saja habis. Itu yang saya katakan dulu, tabiat isteri ni ialah kegemaran dia beleter. Heboran seorang perempuan ialah beleter. Bila dia beleter tu, dia akan jadi puas, lepas rasanya, geram sangat. Memang lah. Jadi biarlah dia lepaskan dia. Dan beleter orang perempuan pun tak lama. Habis kuat 10 minit, 20 minit. Jarang isteri beleter 20 jam. Kalau dia beleter sejam pun, lepas-lepas dia beleter tu, dia pergi ke dapur, dia minum air tu, tuan. Dahaga tu. Siapa suruh kamu beleter? Diam-diam sudah lah. Dan suami beleter, isteri jangan ikut. Jangan lawan. Bila suami beleter, pergi ke dapur. Ambil pisau, potong tembikai ke. Ambil pisau yang besar sikit, potong bawang ke. Mak buat apa ni, mak? Mak potong bawang. Siapa-siapa nak kena potong, beleter lah. Dah. Jadi insyaAllah, senyaplah tuan-tuan. Ni kaedah dia, jangan kita bangkitkan kemarahan orang. Kalau tuan-tuan dapat isteri kuat beleter, insyaAllah sabarlah. Dia beleter, masanya tidak sama dengan dia mengandung anak kita. Seorang isteri beleter, pendek saja, tak panjang masa macam dia basuh kain untuk kita. Tak lama dia beleter, macam kita basuh pinggan, isteri basuh pinggan, masak, lagi lama tuan-tuan. Biarlah dia beleter. Begitu juga satu isteri minta ubat pada saya, suami kuat berdengkur. Dia kata, tak boleh tidur malam ustaz, berdengkur je ustaz, kuat ustaz. Saya kata, akak patut bersyukur sebab dapat suami yang kuat berdengkur. Kenapa pula ustaz? Sekurang-kurangnya akak tahu suami akak sebelah akak. Berapa banyak yang isteri bila gagal-gagal tak ada, tinggal bantal tuan-tuan. Tak, suami dia tidur dengan siapa tak tahu. Sekarang ni akak tak perlu susah hati. Akak duduk tingkat bawah pun, suami akak ada tingkat atas. Itulah kelebihan orang berdengkur. Bayangkan tuan-tuan, suami yang tak berdengkur senyap-senyap turun tuan-tuan. Tak ada tidur dengan siapa, kita tak tahu. Orang yang beriman, orang beriman, dia akan jadikan benda yang tak baik jadi baik. Orang beriman, kalau dia dapat benda tak baik, dia akan tukarkan yang tak baik itu kepada baik. Itu sifat. Macam tuan-tuan dapat rambut, alhamdulillah. Ha, sikat elok-elok, shampoo elok-elok, dandan elok-elok. Bagi nampak segak rambut tuan-tuan. Bagi orang tuan-tuan yang dah rambut dah tak ada, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ustaz, saya bersyukur ustaz rambut saya tak ada. Sebab sudah jimatkan minyak rambut, sudah menjimatkan upah orang gunting rambut. Saya dah dapat jimat penggunaan shampoo ustaz. Sekurang-kurangnya sejimat RM50 sebulan. Dan RM50 untuk ubat minyak rambut dan sebagainya itu, saya sedekahkan kepada surau. Itulah kelebihan orang beriman. Tak ada rambut pun bersyukur, ada rambut pun syukur. Orang yang tak beriman, dia tak bersyukur. Ada pun tak bersyukur, tak ada lagi tak bersyukur. Di orang beriman, saya katakan tadi, tukarkan benda tak baik kepada benda baik. Hilang barang, tukarkan kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki, pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki, tolonglah ganti yang lebih baik daripada itu. Ini orang beriman. Dia tak marah. Dia tak boikot surau, tak boikot masjid kalau motor dia hilang. Dia balik rumah semayah hajat. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki pun gantilah dengan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Masa tu isteri dia tunjuk tangan macam ni. Tak mau amin. Tak mau, tak mau. Ya Allah, janganlah amin tak jumpa motor tu. Biarlah ganti motor baru, ya Allah. Sudah lama benar dah motor tu. Dah 30 tahun dah buruk dah. Eh tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul, benda yang baik pun ada hikmah, benda yang tak baik pada kita pun sebenarnya baik jika dipikirkan betul-betul.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Gombak, Petaling Jaya, Hulu Selangor, Sepang, Hulu Langat dan Shah Alam 726. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 728. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 726.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: dimorphs la Nur FM.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Hari ini izinkan saya menyentuh satu lirik lagu yang mungkin pernah kita dengar tetapi jarang benar kita menghayatinya. Liriknya yang berbunyi, kau terlalu istimewa, kasih yang kan ku dambakannya. Ya, kasih siapa kalau bukan pada anak-anak yang kita anggap istimewa. Dalam dunia hari ini, perkataan istimewa sering disalah tafsir. Kita membayangkan kejayaan, kepintaran luar biasa atau pencapaian hebat. Tetapi bagi sebahagian daripada keluarga di sekeliling kita, istimewa itu membawa maksud yang lebih jauh dan lebih mendalam. Anak istimewa bukanlah anak yang rosak atau kurang nilai. Mereka adalah anak yang diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang tidak boleh bercakap seperti kita, ada yang tidak mampu membaca emosi seperti kita, dan ada yang memerlukan masa lebih lama untuk memahami dunia. Namun, disitulah waktu sebenar terlalu istimewa. Istimewa kerana mereka mengajar kita erti sabar yang sebenar. Istimewa kerana mereka mendidik kita erti syukur tanpa banyak kata. Dan istimewa kerana mereka mengubah definisi kejayaan. Bukan pada berapa cepat kita sampai, tetapi sejauh mana kita mampu bertahan dan menyayanginya. Dalam realiti kehidupan hari ini, ibu bapa anak istimewa bukan sekadar membesarkan anak. Mereka berjuang dengan pandangan masyarakat, kekangan sistem, tekanan emosi dan kadang-kadang rasa sunyi yang tidak terucap. Namun, mereka tetap berdiri kerana cinta. Apabila lirik kau terlalu istimewa itu berkumandang, ia seolah-olah menjadi suara hati yang berkata, aku mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi aku cukup bahagia dan berharga untuk dicintai. Dan itulah mesej yang kita semua perlu dengar pada hari ini. Marilah kita bina masyarakat yang tidak sekadar simpati, tetapi memahami. Tidak sekadar melihat perbezaan, tetapi meraihkan potensi. Kerana anak-anak istimewa ini bukan bebanan. Mereka adalah amanah, anugerah dan guru kehidupan yang hadir dalam diam. Akhir kata, jika anda sedang mendengar ini dan anda adalah ibu bapa, pendidik atau penjaga kepada anak istimewa, ketahuilah anda tidak kesorangan.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

aku tahu. Okey, baiklah, selepas ini akan temankan anda dalam segmen yang seterusnya, dalam segmen Malam Hari 812 ataupun MH 812 sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey, boleh minta lagu dengan Art kejap lagi. Jadi cepat ke balik dulu. Terima kasih teman Kacepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, assalamualaikum. Bye bye.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Siten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2024.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, kedudukan keuangan Selangor stabil. 50,000 keluarga terima baucer Kita Selangor. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kedudukan keuangan Selangor kekal berada pada tahap sihat meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global akibat konflik geopolitik dan turun naik pasaran dunia. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri belum melihat keperluan untuk mengambil langkah kecemasan kerana prestasi kutipan hasil masih berada pada landasan positif. Menurut beliau, kutipan hasil negeri setakat ini mencecah RM1.6 bilion daripada sasaran RM2.8 bilion bagi tahun ini. Malah katanya Selangor turut merekodkan lebihan kira-kira RM300 juta berbanding jumlah perbelanjaan keseluruhan. Beliau berkata kerajaan negeri akan terus memantau perkembangan ekonomi serta memperkukuh langkah bagi melindungi rakyat dan ekonomi negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amiruddin berkata seramai 50,000 keluarga berpendapatan rendah di Selangor bakal menerima bantuan RM100 sebulan menerusi program baucer Kita Selangor bermula 30 Jun hingga Disember depan. Katanya bantuan itu merupakan antara inisiatif utama di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 1. Menurutnya, penerima bantuan sedang dikenalpasti menerusi pangkalan data Bingkas, IKC dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU. Selain itu, program Jelajah Esa Rahmah turut diperluaskan ke semua 56 Dewan Undangan Negeri bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan asas pada harga lebih rendah. Program Sarapan Percuma pula dijangka memanfaatkan 120,000 pelajar di seluruh Selangor bermula Ogos ini. Selangor mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kukuh dengan keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita yang tinggi hasil pendekatan pembangunan ekonomi yang mampan. Esko Pelaburan Eng Zihan berkata, negeri ini memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi tempatan serta memastikan pelaburan memberi manfaat kepada perniagaan dan pekerja tempatan. Menurutnya, inisiatif Speed Selangor turut berjaya mengurangkan karena birokrasi dengan banyak proses kelulusan pembangunan kini dapat diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Beliau menegaskan fokus utama kerajaan negeri adalah memastikan dasar dan pelaksanaan pembangunan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 300 etnik Rohingya ditahan polis selepas didapati terbabit dalam pelbagai kes jenayah di Selangor sepanjang tahun lalu hingga Mei tahun ini. Ketua Polis Selangor Datuk Sazali Kahar berkata, penahanan itu melibatkan 192 kes jenayah termasuk kes kekerasan dan harta benda. Beliau berkata polis Diraja Malaysia sentiasa mengambil tindakan berterusan dan konsisten selain bekerjasama rapat dengan Jabatan Imigresen serta pihak berkuasa tempatan. Menurutnya, setakat ini tiada pelibatan etnik Rohingya dalam kegiatan kongsi gelap. Namun, isu penempatan dan individu yang tidak berdaftar terus dipantau bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terpelihara. Seramai 400 pelumba tempatan dan antarabangsa menyertai PJ International Criterium Race 2026 yang berlangsung di laman MBPJ. Majlis Bandaraya Petaling Jaya memaklumkan perlumbaan itu melibatkan penyertaan atlet dari Indonesia, Thailand, Singapura dan Arab Saudi. Kejohanan berkenaan menggabungkan elemen kepantasan, strategi dan ketahanan fizikal sekaligus membuktikan kemampuan Petaling Jaya menjadi lokasi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Selain perlumbaan utama, program itu turut dimeriahkan dengan pertandingan mewarna kanak-kanak dan pelbagai aktiviti komuniti. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 9 malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat dan Petaling, manakala pagi esok

0: Selangor FM pukul 8 malam, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Bulletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Bulletin 8 malam.
2: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ramai pendengar yang berpesan kalau DJ Art malam-malam suara jangan rock sangat. Dia kena suara sentimental. So saya keluarkan suara bass saya. Macam mana? Okey, baiklah. Saya hari ini menemani anda menggantikan DJ N untuk MH812 edisi 15 Jun 2026 bermula jam 8 malam hingga jam 12 malam. Okey, baiklah. Hari ini tentang World Cup. Tadi kita dah ada siarkan promo World Cup di RTM kan. Jadi untuk World Cup hari ini memang peminat-peminat World Cup kekenyangan lah saya rasa, sebab kita pagi-pagi dah disajikan dengan perlawanan hebat antara pasukan Netherlands dan Jepun berkesudahan dengan seri dua sama. Selepas itu kita saksikan pula Sweden menentang Tunisia. Ini betul-betul saya menjangkakan 2-1 ataupun 2-0, tapi nampaknya Sweden berjaya. Menjaringkan banyak 5 gol. 5 gol. Sebelum tu kita ada Jerman. Jerman menang 7-1. Jerman menang 7-1 menentang Curaçao. Sampai menangis coach dia, kesian coach dia. Tapi tak apa. Jadi yang baru saja habis petang tadi, tengah hari tadi, iaitu Ivory Coast menentang Ecuador. Last minute, minit ke-90, Ahmad Diallo menjaringkan gol. Wah, ini star Manchester United ni. Ini star Manchester United ni, Ahmad Diallo ni. Memang diorang suka sangatlah. Dia banyak sangat mencuba dan akhirnya di minit ke-90, gol. Baiklah, jadi malam ni saya ada sembang bola Piala Dunia malam ini jam 10 nanti. Anda boleh temani saya, boleh ikuti saya di 100.9 MHz ataupun di TikTok Live Selangor FM ataupun di RTM Click. Di RTM Click anda boleh cari Selangor FM di sana. Yang paling penting apa? Di RTM Click betul-betul percuma. Jadi jom saya nak hangatkan musim Piala Dunia dengan lagu dari, wah ni saya rindu sangat, lagu dari kematian, The Cup of Life, La Copa de la Vida. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: FM di 101.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 101.9.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Anda masih lagi bersama saya, DJ Ahad, di Week... di Weekend Wake Up lah, di MH812. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.25 minit malam. Okey, apa aktiviti malam anda bersama keluarga? Yang pastinya, jika nak dinner, nak makan malam, makan malam berjemaah bersama keluarga, baru dapat dia punya apa tu, dia punya silaturahim dia tu jadi lagi ngam tu, rahmat dia tu ada tu. Okey, baiklah, bertemankan saya DJ Art di MH812 Selangor FM. Baik, musim-musim bola sepak, musim-musim Piala Dunia, nanti jam 10 malam kita ada bersembang dengan jemputan-jemputan dari rakan-rakan di luar, dari pendengar-pendengar di luar. Sekarang saya nak sampaikan info solat. Baiklah, saya akan sampaikan info solat dahulu. Baik, Selangor FM.
3: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni Fauzia.
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Baiklah, Fadu Isyak akan masuk pada jam 8.41 minit malam bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dari sebelum itu, jom kita terus berhibur. Rencong, Dato' Siti Nurhaliza, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Goal! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Cakim.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di MH812. Baiklah, okey, saya nak ingatkan anda untuk melayan Piala Dunia. Musim Piala Dunia, kita ada 104 perlawanan di RTM. Anda boleh download RTM Click dan menonton di TV OK dan juga di Sport Sukan Plus. Jadi kat sana betul-betul percuma. Ni ada yang degil-degil nak pergi lepak mamak. Hujan-hujan lebat nak lepak mamak macam mana. Tapi saya dah ingatkan anda. Suka saya dah ingatkan anda pada jam 9 malam nanti. Kita akan dengarkan utama 9 malam dari Bilik Berita RTM. Sebelum itu, Sepis Kuntum Mawar Merah. Ella. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.
6: Selangor FM, radio yang on point dan lebih energetik. Saya menemani anda sampai jam 12.30 malam. Pastikan anda segar, saya segar bugar. Baiklah, okey. Baiklah, saya nak ingatkan anda yang baru masuk saja, sebentar lagi jam 9 malam kita akan mendengarkan utama jam 9 malam dari Bilik Berita RTM. Saya ingatkan anda, anda boleh dengarkan kita juga di RTM Click. Betul-betul percuma. Pastikan anda sudah muat naik RTM Click untuk layan musim World Cup kita. Jadi sekarang jam 9 malam, ayuh kita dengarkan berita dari Bilik Berita RTM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: harga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
1: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pekan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri 2 sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Itu dia tadi, kita dengarkan berita dari bilik berita RTM jam 9. Baiklah, malam ini pada jam 10 malam kita ada sembang bola dunia bersama saudara Adi Ismat. Kita akan bersembang sedikit, ada analisis perlawanan terkini, pandangan dari beliau dan reaksi pendengar. Saya nak dengar juga reaksi pendengar. Jika anda mahu beri reaksi anda, anda boleh hantarkan di voice note di WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Baiklah, jom kita terus berhibur bersama saya, Rindu Dalam Sengsara, G2 Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Cakil.
1: Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu yang saya siarkan pada malam ini supaya anda dapat stay bersama saya terus hingga jam 12 malam. Baiklah, okey, tentang tadi, tentang pasukan Asia dalam World Cup ini boleh pergi jauh ke tidak? Ramai komen di WhatsApp kita. Farid dari Shah Alam, pada saya boleh. Tengok Jepun dan Korea Selatan, disiplin dan taktikal mereka makin baik. Tak mustahil satu hari nanti ada pasukan Asia masuk separuh akhir. Memang sangat tak mustahil. Okay, even dulu Arab Saudi pun pernah kalahkan Argentina kan. Jadi tak ada yang mustahil lah. Okay, baik. Aisyah di Balai Ustaz. Wah, ni orang pun apa? Ha? Orang lockstep. Saya rasa Jepun paling berpotensi. Ramai pemain mereka beraksi di Liga Eropah. Jadi pengalaman tu banyak membantu. Betul. Ini kalau ikutkan, ada 5 pemain sandaran orang pasukan Jepun yang dah tak dapat beraksi di minit-minit akhir. Bila dah sampai di sana tau, pasal mereka injured. Jadi sayang betul. Salah satu dia terus pencen, Endo tu sangat baik tu. Umur 33 dia kata dah, dia pencen dah terus. Maybe ACL lah maybe. Okay, Nina daripada Kelang. Oi, orang perempuan lagi, orang Kelang. Saya yakin Korea Selatan mampu buat kejutan lagi macam tahun 2002. Mereka sentiasa ada semangat juang yang tinggi. Saya setuju benda tu. Tapi dalam banyak-banyak orang komen tentang pasukan Asia, anda jangan lupa Australia juga pasukan daripada Asia. Ha, kalau Jepun seri 2 sama, Korea seri 1 sama kan. Ha, jadi Australia semalam menang 2-0. Australia adalah pasukan dari Asia. Kena ingat tu. Okey, baiklah. Jom kita teruskan malam ini. Lagu daripada Datuk Sharifah ini, Seri Dewi Malam. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Itu dia tadi lagu daripada dangdut-dangdut malam ni. Okey, baiklah. Jika malam saya kena ada seleksi lagu-lagu yang sesuai untuk malam. Jadi, tapi jangan risau. Jika anda ada teringin nak dengar lagu apa-apa, boleh request di TikTok Selangor FM ataupun di WhatsApp 0193304425. Baiklah. Suka saya nak ingatkan pada jam 10 nanti kita akan sembang bola. Kita akan sembang bola. Okey. Dia akan sembang bola, saya akan telefon Encik Adi malam ini untuk sembang bola. Dengan tajuk dia yang agak menarik. Jadi saya nak anda tunggulah. Tunggu sembang bola malam ini. Kita sembang-sembang cerita pasal pendapat dia tentang perlawanan pagi tadi, sepanjang hari ini dan perlawanan yang akan datang juga. Baiklah, jom kita terus berhibur dari Datuk Sudirman Al-Haji Hasyad, milik siapakah gadis ini. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Alah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Okey, baiklah. Anda masih lagi bersama saya DJ Art malam ini. Seperti yang saya janjikan, jam 10 malam kita akan ada sembang bola. Sembang bola dunia malam ni, kita sembang bola dunia, kita akan bersama Encik Adi. Assalamualaikum Encik Adi. Okey, Encik Adi dengar jangan asal saya Okey, baiklah. Baik, tentang hari ni kalau nak diikutkan, semua peminat Piala Dunia kekenyangan hari ni. Kekenyangan dengan 7 gol, 5 gol kan. Jadi alhamdulillah kita dapat saksikan perlawanan yang sengit lah. Jadi kita bukan apa, nak nonton bola ni kadang pasukan yang favourite kita belum main lagi. Jadi bila kita nak menonton perlawanan lain, kita nak tengok gol. Jangan abang kata orang mancing, jangan kumpau. Kalau kumpau kosong-kosong, boring yo. Itulah. Okey, jadi saya nak Cik Adi rangkumkan sedikit tentang perlawanan untuk hari ini. Macam mana? Betul. Spanyol menentang dengan Kep Vardy. Kep Vardy ni, Kep Vardy ni first time kan dia bermain. Betul. Okey. Jadi macam mana pandangan saya nak tanya tentang Kep Vardy sikit. Betul.
3: Aware dengan status mereka juga. Tapi saya rasa dalam masa sama dia akan cuba bagi tentangan sengit jugalah pada tim-tim besar.
2: Betul-betul.
3: Macam kita tahu dalam kumpulan Hayes ni ada, selain daripada Spanyol, kita ada juga ada heavyweight team juga. Daripada Spanyol ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
2: Betul.
3: Jadi, so saya rasa mungkin paling kuat pun diorang akan cuba cari at least seri. Mengikat tim-tim kuasa besar ni lah saya rasa.
2: Dia mungkin mentaliti dia, dia nak bawa pasukan dia lebih jauh. Jauh sedikit pun jadilah dia kata kan.
3: Tapi kalau saya rasa mengikut pandangan saya, selaku negara yang pertama tampil ni, untuk diorang, untuk mereka dah layak ke di sini pun saya rasa dah cukup dah makna.
2: Sangat hebat. Sangat hebat. Jadi kalau tentang pasukan Spain, okay, Spain kita dah dia kalau zaman sekarang, kalau dunia bola sepak dia tak ada dimonopoli oleh sesuatu negara. Dia tak macam dulu. Macam dulu kalau Brazil kita susah nak tengok diorang kalah.
3: Betul.
2: Kan? Betul. Macam hari tu diorang dah hampir-hampir ada tu.
3: Untuk bola sepak moden ni kita boleh lihat banyak negara-negara yang kecil ni dia dah mula bagi tentangan dekat kuasa besar.
2: Ya, betul. Nanti saya nak selit ada satu topik sikit saya nak selit sebentar lagi. Tapi tentang Spain. Kita sambung tentang Spain dulu. Tentang Spain, kalau Spain dia memang dia dah ada pelapis yang sangat solid. Kalau macam dulu ada Iniesta, ada Xavi. Bila Iniesta dah tak ada, Xavi dah tak ada, ada pelapis-pelapis dia kan. So, macam mana Saya sebenarnya kalau dalam kira kalau dalam game malam ni, okay, ni saya rasa bukan favorite game untuk orang nak berjaga malam. Lagi pula esok kerja.
3: Ya,
2: kan? Tapi tapi kita jangan lupa kalau dalam World Cup macam-macam kejutan ada.
3: Ya, betul.
2: Kan?
3: Itu menariknya pasal bila kita, dia tak macam yang friendly-friendly international break yang macam biasa kita tengok.
2: Betul.
3: Ada dalam World Cup ni macam-macam boleh jadi. Itu yang best tu.
2: Dia dah final player macam kalau friendly dia cuba main betul. Dia cuba main tu kan.
3: Betul.
2: Jadi kalau macam pasukan Spain, okay, player mana yang paling menonjol?
3: Yang
2: agak-agak untuk player dunia 2026 ni.
3: Untuk edisi yang pusingan terakhir ni bagi saya rasa saya nampak mungkin Nico William yang boleh jadi ancaman utamalah bagi beraksi di bahagian sayap.
2: Okay.
3: Of course saya rasa kan ramai yang akan mengatakan Lamine Yamal.

0: Pedri main, saya macam Zavi lah.
1: Itu saya rasa itu kira apa kita cakap pelapis Zavi lah sebenarnya.
0: Pasal dia punya true ball dia.
1: Ya betul.
0: Tapi kali ni saya rasa mungkin pagi ni mungkin Lamine Yamal mungkin diturunkan bukan kesebelasan utama saya rasa.
1: Saya pun rasa macam tu mungkin dia diletakkan di bench dulu. Kenal baru dia masuk.
0: Maybe dah 80 minit baru kasih pandang-pandang badan lah.
1: Coach pun maybe dia aware. Maybe macam bukan high intensity tinggi. Macam dia okay, dia keep the save lagi. Saya rasa dia akan turunkan Yamal maybe second half saya rasa.
0: Maybe pasal lagi pula dia dengan baru lepas injured kan. Lagi satu dia kadang-kadang jadi culture juga tau. Jadi culture bila World Cup yang ditunggu-tunggu drop.
1: Kadang-kadang dia tak beraksi di prestasi yang paling maksimum lah kadang-kadang. Expectation kita tu betul.
0: Saya ingat dulu masa zaman Spain tengah kau-kaunya Torres betul-betul waktu tu tengah menjunam betul.
1: Betul.
0: Kan?
1: Saya ingat
0: dia World Cup tu. Waktu tu Torres menjunam tu. Waktu tu lah rezeki si... Siapa pengganti dia waktu tu? David Villa.
1: Kan?
0: Betul, Villa.
1: Dan selaku backup dia ada Pedro waktu tu.
0: Waktu tu Pedro. Tapi waktu tu Pedro muda lagi. Dia tak salah saya waktu tu edisi tu dia main ada 2 game ke 3 game
1: betul,
0: je.
1: Betul. Yang pengganti untuk Torres tu sebenarnya dia Via lah waktu tu.
0: Tajam lah waktu tu. Dia mengingatkan saya. Dia mengingatkan saya. Saya ni penyokong garis keras Itali.
1: Saya faham.
0: Tapi tahun ni Itali mengambil jalan untuk menjual pizza je di luar stadium.
1: Jadi kita beranggapan dia masih lagi bermuara sabar diri.
0: Jadi untuk tahun ni saya tumpang tim Portugal sebenarnya. Saya tumpang tim orang. Jadi saya ingat tahun 2006 masa Itali champion kan?
1: Betul.
0: Oleh kerana Nesta injured lah, Materazzi jadi pilihan untuk gantikan Nesta. Dan dia adalah jadi petualang yang sangat-sangat petualang lah yang sampai
1: betul.
0: Dialah yang buat dapat dialah bagi Perancis penalti, dialah juga yang skorkan satu sama, dia juga yang buatkan Zidane terkeluar.
1: Kita boleh appreciate work rate Materazzi waktu tu memang
0: gila. Saya sebagai penyokong Itali pun dia ni macam tak patut je. Pasal Zidane legend kita waktu tu. Jadi siapa kau sokong lah negara mana pun, kau kena sayang Zidane waktu tu lah.
1: Kira macam no haters lah. Mana-mana orang mesti kena Zidane jugalah.
0: Tapi mungkin dia sedar peranan dia. Dia kena hapuskan Zidane dulu baru dia boleh menang.
1: Dia main psikologi. Saya nampak lebih kepada psikologi lah
0: waktu tu. Jadi kalau untuk perlawanan malam ini Spain menentang dengan Cape Verde, saya rasa Cape Verde harus main dengan, kalau macam semalam kita tengok pasukan mana yang memang parking bus betul. Pasukan dia Australia.
1: Betul.
0: Australia. Kan?
1: Betul.
0: Daripada bas kilang sampai ke bas kolam semua dia letak.
1: Itu segala jenis bas.
0: Jadi saya harap Cape Verde malam ni dia tak main parking bus. Tapi dia boleh main bertahan dengan sesekali counter. Tapi dia kena dia kena main double pivot lah untuk dapatkan counter attack tu. Tapi tak tahulah macam mana, kita tak pernah tengok game dia kan.
1: Ya, saya rasa saya pun ada tengok waktu dia orang friendly dengan Malaysia.
0: Dia
1: orang menang 3-0.
0: Menang 3-0.
1: Pasal kekuatan Cape Verde ni dia tak main secara middle ke box to box. Dia tetap macam basic football, dia akan gunakan kekuatan pada pemain sayap dia orang.
0: Jadi gameplay dia orang simple je lah.
1: Betul. Dia orang akan cuba main simple. Cuma saya rasa untuk malam ni, untuk game kejap lagi ni, mungkin dia akan cuba serap dulu segala serangan daripada Spain. So dia akan tunggu masa sesuai dan akan guna

0: serangan melalui sayap, saya rasa itu
1: prediksi
0: saya lah.
1: Okey, itu saya harapkan. Itu saya harapkan. Kalau macam tu, it's okey.
0: Kita nak game yang exciting sikit lah.
1: Kan?
0: Terlalu menunggu. Okey,
1: faham. Pasal pada saya, saya okey. Kalau esok pagi bangun-bangun, Spain kalah 1-0, saya okey.
0: Tapi game tu best lah.
1: Cik, kau mentang-mentang bukan tim kau macam tu kan. Okey, baik. Untuk malam ini, kalau tengok dari segi statistik, Lamine Yamal memang memegang statistik yang paling tinggi lah untuk pasukan.
0: Betul, untuk
1: ni. Pedri, dia untuk sebelum untuk perlawanan kelayakan World Cup, Pedri tak main full game.
0: Okay.
1: Maksudnya dalam enam perlawanan, bukan 6-6 pun dia main.
0: Betul.
1: Kan. Jadi
0: dia cuba rotation juga.
1: Dia buat rotation, dan tapi setiap kali dia main, dia memang menyinar.
0: Betul.
1: Kita nampak
0: kreativiti, nilai apa, corak kreativiti itu makin bertambah bila Pedri ada. So peratus untuk penguasaan bola tu tinggi sebenarnya kalau Pedri main.
1: Jadi penguasaan perlawanan, penguasaan bola dah semestinya Spain lah.
0: Betul.
1: Saya sangat yakin lah benda tu.
0: Saya beranggapan pun ramai orang akan predict memang untuk ball position, Spain akan control lah.
1: Ball position memang confirm lah. Cuma macam tadi kita cakap lah, kita tak nak Kat Vardy main terlalu bertahan.
0: Betul.
1: Dan dia perlu gunakan peluang sebaik-baiknya. Bila ada peluang, dia kena kasih hentam betul-betul lah.
0: Betul lah.
1: Kan?
0: Dia bagi saya pun, untuk diorang dah sampai sejauh ni, so status diorang, saya rasa diorang boleh labelkan diorang nothing tulus sebenarnya.
1: Ya, yeah,
0: so, pasukan
1: betul.
0: Yang nothing tulus ni sebenarnya bagi saya bahaya.
1: Betul?
0: Dia tak ada rasa burden sebab dia bagi saya, dia dah rasa, okay, kita dah layak, kita dah capai negara, so kita just play have fun.
1: Yalah, betul.
0: Betul.
1: Even though rakyat dia pun datang untuk happy.
0: Betul.
1: Kan?
0: Sebab diorang dah celebrate, diorang dah jauh.
1: Celebrate,
0: sampai
1: betul.
0: Jauh ni dah jadi
1: betul.
0: Sejarah.
1: Betul. Sebab kalau kita tengok, diorang punya kepadatan penduduk, apa semua, kalau nak bandingkan kita, jauh lah.
0: Betul.
1: Dan ranking ranking FIFA diorang sekarang tangga 30 lebih? 40 lebih?
0: 40 lebih.
1: Kan?
0: Betul. Kalau saya tak silap pun saya ada tengok, betul.
1: Dia 40 lebih. Jadi memang diorang datang for fun lah.
0: Betul.
1: Kan? Tapi sekurang-kurangnya diorang do something. Diorang kena buat, diorang nak buat sesuatu.
0: Betul.
1: Maybe at least.
0: Lagi satu kejutan maybe.
1: Lagi satu kejutan. Sebab kalau sebenarnya saya mengharapkan Karakau pagi tadi bagi saingan. Saya sangat-sangat mengharap. Pasal
0: betul.
1: Sebab
0: kita nak team yang baru.
1: Sebab saya baca dia punya apa ni, info sikit. Daripada 26 player, 25 kelahiran Belanda.
0: Betul.
1: Pasal
0: hanya seorang saja.
1: Kan.
0: Akhirnya menetap.
1: Jadi kalau tak bagus takkan orang ambil. Kan.
0: Kita fikir secara logik lah kat situ
1: kan. Fikir secara logik macam itulah. Tapi bila saya tengok, saya tak tengok lah game tu. Tapi bila bangun-bangun, 7-1.
0: Tu kita dah nampak standard tu
1: masih jauh sangat ni kan. Dia tak saya mengharapkan dia macam ni tau. Saya mengharapkan mereka macam awal-awal macam ni, macam Scotland. Macam Scotland.
0: Ataupun kalau kita ambil yang contoh sejarah World Cup lama, kemunculan Senegal lah.
1: Senegal lah. Tapi Senegal
0: tiba-tiba dia orang underdog kan.
1: Dahsyat, tiba-tiba pergi separuh akhir tu.
0: Betul.
1: Kan, separuh akhir kan. Dia orang kalah separuh akhir dengan
0: memang outstanding performance lah saya rasa.
1: Betul-betul waktu tu dengan Papa Diop, dengan ingat lagi Diop terus masuk Liverpool waktu tu.
0: Sebab dia nilai memang terus akan ada scouting agak pandang. Betul lah, macam tu lah.
1: Memang waktu tu kita jadi happy. Ni
0: sebab
1: kan?
0: Pendatang baru.
1: Pendatang baru kan. Sebab waktu zaman tu baru kejatuhan, baru nak mula kejatuhan Brazil sikit lah. Dia dah mula slow-slow sikit kan.
0: Dia dah slow sikit. Betul.
1: Even waktu tahun tu pun final Brazil Perancis kan. Dan Perancis menang waktu tu. 98. Jadi memang mengharapkan pasukan-pasukan kecil ni sekurang-kurangnya bagi saingan dan hadiahkan kita perlawanan yang menarik. Ni nak berjaga pukul 12
0: weh. Ni 12 ni saya rasa boleh lagi lah.
1: Ah, 12 ni boleh lagi jeli. Ah, kan? Ah. Yalah,
0: sebab kita pun esok pagi ada tugas cuci lain.
1: Ya, ya. Kita tengok sikit. Ya, kan? Ni kalau macam saya, maybe okay, tengok first half lah. Tengok first half. Kalau untung rezeki first half dah ada 3 gol, okey.
0: Okey lah.
1: Lagi okey lah. Okey, jadi jom kita rehat sebentar. Jadi nak minum ke, saya nak minum ke. Kita layan lagu dulu. Lagu yang dipopularkan pada World Cup 98. Let's Get Loud, Jennifer Lopez. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Itu dia tadi lagu daripada Jennifer Lopez. Okey, ha, saya masih menemani anda bersama dengan Encik Adi. Encik Adi?
2: Ya, saya.
1: Okey, masih ada lagi?
2: Ada.
1: Dia dah siap dah, meruku, keropok tu dah siap dah.
2: Dah sembah siap-siap lah.
1: Okey, jadi kita terus pergi tentang perlawanan untuk perlawanan pembukaan untuk kumpulan G antara Belgium dan Egypt. Ini menarik. Saya sangat-sangat menarik ni. Okey, Cik Adi.
2: Untuk perlawanan pembukaan kumpulan G ni, saya rasa ini yang game tumpuan yang betul-betul sebenarnya untuk malam ni dengan tengah pagi nantilah.
1: Okey.
2: Sebab ni saya rasa perlawanan pembukaan yang paling dinanti dalam kumpulan G. Belgium memang dianggap pilihan utama, tapi Mesir tu dia hadir dengan keyakinan tinggi, walaupun kali ni dia bukan ada Mohamed Salah je. Dia ada Omar Mahmoush.
1: Yes.
2: Daripada player Manchester City kan. So kita dah sedia maklum dengan keupayaan dengan dia punya corak serangan dia.
1: Ya. Yeah. Ganas
2: itu. Saya rasa mungkin ramai, saya rasa saya berharapan ramai juga yang memilih Belgium, tapi saya rasa mungkin Mesir boleh bagi tentangan yang sengit sikit untuk
1: Okey. Okey, untuk saya pula, kalau nak diikutkan edisi lepas adalah kali pertama Mesir masuk, bukan kali pertama, setelah dah lama. Setelah dah lama tak masuk. Betul. Dia last dulu zaman Mido dulu, ingat tak?
2: Penyerang paling prolific.
1: Dia main Bolton tak salah saya.
2: Ya,
1: yeah,
2: betul. Tottenham. Spurs kalau tak silap saya,
1: Spurs, Mido. Spurs. Antara dua, antara Bolton ataupun Spurs tu.
2: Yeah.
1: Okey. Waktu tu salah tengah peak betul.
2: Betul. Paling kemuncak tu.
1: Jadi saya mengharapkan lebih daripada daripada Mesir dan Salah waktu tu. Tapi bila tak salah saya, perlawanan pertama je diorang dah kalah 3-0, tak salah saya.
2: Betul, tapi sebab saya ingat saya pun sama kalah, tapi saya lupa jaringan tu berapa. Tapi sampai untuk kempen kempen World Cup, mesti belum ada apa-apa kemenangan lagi. Tiap-tiap perlawanan di peringkat kumpulan.
1: Dia sebenarnya perlawanan pertama Mesir waktu tu, dia dah, waktu tu saya tengok player dah, okay, mental diorang dah down habis. Kalau second game, diorang boleh pick up balik semangat diorang, okay. Tapi second game pun saya tengok diorang
2: sama, betul.
1: Kan,
2: diorang dah macam semacam
1: habis.
2: Dah nampak down.
1: Dah koyak habis dah. Dan waktu tu pula, pasukan emas Belgium waktu tu. Waktu tu Lukaku, waktu tu baru 28 tak salah saya.
2: Ya, ada De Bruyne, ada Alex Witzel.
1: De Bruyne, betul. Witzel kan. Yep. Ni Witzel dah tak ada dah. Dah
2: waktu
1: tak ada.
2: Tu, untuk yang generasi emas dia tu kan.
1: Generasi emas dia tu memang waktu tu memang semua orang expectation kat Belgium ni boleh champion anytime.
2: Ya, betul.
1: Kurang-kurang final.
2: Dia kalahkan Brazil.
1: Tapi waktu tu memang, waktu tu siapa yang tak ada tim kan, kecuali saya lah. Waktu tim saya pun tak ada. Tapi saya tak ambil Belgium juga, pasal saya
2: masih Portugal ke?
1: Tak. Waktu tu Saya bila saya tak ada tim, saya akan pergi ke Asia. Macam tahun ni Saya memang nak kurang-kurangnya Asia antara Jepun ataupun Korea, maybe boleh buat kejutan macam 2002.
2: Betul.
1: Kan?
2: Macam secara peribadi saya pun, saya meletakkan harapan tinggi sebenarnya dekat Jepun.
1: Jepun.
2: Sebab rekod sebelum ni, dia dah sampai sekuai. So, saya rasa Jepun ada dalam mentaliti yang bagus. Even though ada 2-3 key player dia injet dan tak dipanggil, tetap dia boleh dapat buat kejutan juga. Dan itu saya rasa macam,
1: Kan? Betul. Endo terus pincin Dia terus umum pincin Endo.
2: Tak sangka betul tu. Ingat dia terus pincin, tapi terus
1: habis kerja. Saya rasa dia ACL lah, maybe lah. Saya pun tak dapat baca dia punya detail.
2: Betul. Itu untuk, saya rasa itu kecederaan yang cukup kronik.
1: Nampakkan
2: dia terpaksa umumkan dia ni kan international kan.
1: Maybe dia betul-betul frust lah. Tapi untuk pasukan Belgium, mereka masih mengharapkan ketajaman Lukaku.
2: Betul.
1: Dan Lukaku pun pada saya, saya akui, pasal saya juga peminat Serie A. Jadi saya akui masa Lukaku di Napoli pun dia masih prolific lagi.
2: Betul.
1: Masih boleh diharapkan lagi lah.
2: Betul.
1: Tapi untuk pergi sejauh mana saya tak pasti. Saya tak dapat nak ni.
2: Betul.
1: Dia macam dia lain macam Mesir. Kalau macam Mesir, masa friendly tu tadi Mesir kalahkan Brazil kan?
2: Betul.
1: Kan? Tapi macam tadi kita ada cakap Brazil ni sekarang senang je kalau nak tengok dia orang kalah. Kan?
2: Itu reality dia lah.
1: Kan? Dia bukan macam dulu. Susah nak tengok dia kalah.
2: Brazil yang tak tahu, kita pun tak boleh dah cakap maybe peredaran masa ke lain.
1: Modern football ni lain lah kan.
2: Ya, betul-betul.
1: Penerapan-penerapan baru ni. So, untuk perlawanan malam ini antara Spain dan Cape Verde, berapa Cik Adi
2: jangkakan? Spain dan Cape Verde, saya rasa saya punya prediksi saya, Spain akan menang. Tapi mungkin dalam jaringan 3-1.
1: Okey. Dia takkan menyangkit dengan game hari ini
2: Betul. Saya rasa lah. Sebab mungkin Cape Verde akan bagi tendangan sengit. Tapi kita tahu Spain pun datang dengan reputasi sebagai juara Eropah.
1: Ya, betul.
2: Of course kita tahu diorang memang tengah dalam keadaan yang sangat baik. Dengan kalau tak silap saya, Spain dia dah ada rekod 30 perlawanan tanpa kalah dalam tempoh 4 tahun. Which is itu yang sesuatu yang kita cakap sangat firm lah untuk tim
1: Inter. Track record yang diorang boleh bawa dengan
2: betul.
1: Tu kalau pasukan, saya mengharapkan Kek Badi tak ambil tahu hal ni.
2: Okay.
1: So kalau Kek Badi ambil, dia baca story ni,
2: dah baca tu dia
1: dah, dia kata Bik, malam ni kita jadi yang ke-41 ni. Dia kata prediction 3-1. Saya prediction saya 2-0. Dan saya lebih mengharapkan jangan ada jaringan besar macam dia pasal kita World Cup.
2: Ya, betul-betul. Kita kan? Nak yang betul intense.
1: Saya mengharapkan demo tak kena lah macam pasukan itulah yang 7-1, 5-1 tu. Okey, untuk perlawanan kumpulan G, Belgium dan Egypt.
2: Okey, Belgium dan Egypt.
1: Sekejap. Menjangkakan perlawanan ni menarik atau tidak?
2: Saya rasa boleh jadi menarik.
1: Okay.
2: Sebab Mesir pun ada tenaga baru. Bukan muka lama juga yang main. Sebab saya ada selidik sikit untuk apa barisan yang baru ni. Tapi dan Belgium pun saya rasa masih lagi, kalau orang kata generasi emas tu dah habis, tetap juga ada yang baru.
1: Betul.
2: Contoh salah satu dia ada Jeremy Doku daripada Manchester City.
1: Betul.
2: Kita pun tahu cukup bahaya player.
1: Dia main first 11 kan? Dia main first 11 untuk Manchester City. Betul?
2: Betul. So saya rasa memang untuk game antara Belgium dengan Mesir ni quite menarik sebenarnya. Bagi saya compare tu Spain dengan Cape Verde tadi lah.
1: Okey. Ya, baik. Jadi prediction?
2: Prediction saya mungkin Belgium akan menang.
1: Belgium akan menang?
2: Saya rasa 1-0 ataupun 2-1.
1: 1-0 ataupun 2-1. Kalau macam saya menjangkakan perlawanan antara Belgium dengan Egypt. Walaupun macam tadi saya cakap, saya tak letak harapan besar kat Belgium, tapi saya rasa perlawanan Egypt dan Belgium akan berat sebelah. Maksud saya Belgium lebih menguasai. Dan maybe diorang pun boleh menang 2-0 juga. Prediction saya 2-0. Saya nak tanya, Hazard main lagi ke? Adik dia? Adik dia lagi seorang?
2: Adik ni saya tak sure. Saya rasa
1: saya tak sempat nak
2: saya tak ambil tahu sangat. Betul. Pasal macam Cik Ai cakap tadi kan, kita pun of course lah kita akan tengok mana pasukan yang kita minat.
1: Saya kurang ambil tahu pasal mereka. Pasal macam tu lah, dia pernah macam mengecewakan saya masa edisi lepas kan. Cakap lah
2: ada, dan juga ada statement daripada Dribbling sendiri cakap generasi emas Belgium dah habis untuk edisi sebelum.
1: Oh, ya. Yeah.
2: Dribbling sendiri. Kalau saya ingat saya, dia pernah cakap waktu tu Dribbling. Diorang pun sebab ramai juga letak garapan tinggi kat Belgium. Tapi dan Dribbling pun cakap generasi emas kami dah habis. Dia cakap macam tu lah. Saya ingat saya lah.
1: Tapi itulah macam tadi kita bagi tahu, kita sembang World Cup ni macam-macam boleh jadi. Ya, tak semestinya generasi emas akan menyinar kan. Ya, generasi betul. Baru dia, kita macam-macam macam tadi lah kita sembang pasal apa? Cameroon kan.
2: Senegal.
1: Macam Senegal kan. Secara tiba-tiba kan. Berebut-rebut tim Eropah nak ambil play dia orang waktu tu kan. Okey. Jadi Cik Adi, pasukan pilihan Cik Adi untuk World Cup tahun ini ataupun yang memang Cik Adi setia menyokong.
2: Boleh pilih satu ke boleh pilih
1: satu? Satu.
2: Satu je.
1: Satu. Dia macam ni. Dulu cikgu saya ajar.
2: Okey.
1: Dulu cikgu saya ajar, kawan biar ramai. Berkasih biar berempat, tiga setia pada yang satu, tiga lagi setia sepepat.
2: Satu je. Sebab saya untuk edisi sebelum ni dah untuk edisi tahun ni pun saya rasa lain pilihan saya. Yang edisi lalu memang saya Argentina lah. Sebab saya dah macam pedik. Walaupun first game tu dah kalah, tapi macam sebab saya rasa Messi call out edisi tu kan. Untuk yang edisi kali ni dengan saya rasa saya pilih Spain
1: eh.
2: Betul, sebab saya rasa diorang hadir dengan reputasi selaku juara Eropah tu. Saya nampak pemilihan player yang untuk edisi kali ni
1: lagi fresh.
2: Okay, fun fact. Sebab macam saya ada terbaca, waktu Spain menang World Cup yang 2010 South Africa.
1: South Africa.
2: Waktu tu kurang player Real Madrid dia bawa. Itu yang jadikan Spain saya rasa. Sebab yang untuk edisi kali ni dia lebihkan pada player Barcelona.
1: Barcelona.
2: Langsung untuk edisi kali ni langsung tak ada player Real Madrid. Saya tak kata player Real Madrid tak bagus. Tapi yang bila ramuan dia, diorang maybe berpaksikan bola sepak yang DNA Barcelona. Saya rasa maybe untuk yang management yang kali ni, pengurusan kali ni, dia nak cuba benda yang sama. Saya rasa
1: Maybe dia kadang, kenapa dia kadang perancangan tu dia gabungkan dengan kepercayaan-kepercayaan ni sikit okey kan.
2: Betul,
1: jadi fun fact lah. Fun fact yang dia kadang-kadang ni realiti dia.
2: Betul.
1: Dia kalau macam saya, untuk saya netizen. Jadi kita kuat main sentimen.
2: Ya, faham.
1: Kan? Jadi saya Argentina bagus, Argentina power. Tapi Messi dah pegang World Cup, jadi aku nak Ronaldo pegang World Cup. Saya cakap macam tu lah.
2: Okay, kan.
1: Bila anak
2: Ronaldo.
1: Saya nak dia pencen dengan happy. Kan, pasal dia mengabdikan diri dia dalam bola sepak ni, sangat disiplin dan semua orang boleh contoh dia. Betul. Anak-anak kita pun boleh mencontohi disiplin dia kan. Jadi jadi lepas tu anak saya kata, Ba, Simpson pun predict Portugal. Lepas tu wife saya pun, kenapa Baba ambil Portugal bukan Itali ke? Dah Itali tak masuk. Habis takkan World Cup ni manjang nak tidur je tak tengok. Habis lepas tu dia cari info pasal Ronaldo. Okey Ba, Ronaldo ni baik, jadi kita kena sokong dia je.
2: Itu je lah.
1: Kita selit-selit sentimen sebagai netizen ni.
2: Yelah, kena fikir.
1: Tapi saya betul-betul nak dia pincin dengan aman. Pasal kita dah pernah tengok dia frust masa World Cup lepas. Kita tengok semangat dia masa menang Europe kan. Dia punya leadership. Walaupun dia tak ngam dengan Bruno. Kan, tapi saya tak peduli benda tu.
2: Tapi takkanlah player-player surround dia tak nak menang kan.
1: Betul. Jadi untuk tahun ni saya ambil keputusan, saya beli mafla Brazil dengan Portugal. Sebab Brazil ada Ancelotti. Pasal Ancelotti ni, saya ni fan kuat AC Milan.
2: Okey, zaman peak, zaman kegemilangan tu.
1: Kan. Ah, walaupun sekarang dah jadi tim lopek.
2: Kan? Ah, tahu. Kira dah jadi tim sejarah lah.
1: Tinggal sejarah lah. Kita boleh cerita lah dulu. Dulu, kan? Anak saya pun, Milan, siapa main Milan? dulu, saya cerita dulu je lah.
2: itu Galactico Itali tu.
1: Kan? So, saya mengharapkan Brazil pergi jauh. Saya tak nak Ancelotti terlalu kecewa. Ataupun, saya nak sebut dia menang untuk season, untuk Piala Dunia ni, saya rasa saya lebih berat pada nak Ronaldo menang. Jadi Ancelotti tu biarlah dia jadi coach lagi untuk dia menang next Piala Dunia.
2: Ini nak Ronaldo tu lah tutup karier.
1: Kan, saya mengharapkan tu. Buat masa ni, saya cuma bahan orang yang suka England je.
2: Dia kira sampai sekarang tak
1: coming home
2: lagi lah.
1: Dia coming home sesaja lah.
2: Tapi nyari-nyari lah tu. Kalau tak ada saya. Rusia waktu tu. Dia 14.
1: Betul.
2: Nyari-nyari juga tu.
1: Waktu tu dia sangat bad luck lah. Tapi
2: betul. Kalau ada Rusia tu betul.
1: Dan
2: jangan marah ya, fan England. Bukan tak bagus.
1: Bagus. Bagus. Tapi player England untuk EPL je.
2: Macam Sir Baker tu lah, EPL terlalu
1: agung
2: ke
1: boleh luar. Kan? Lepas tu media main peranan sangat dengan EPL ni.
2: Dia terlalu hype.
1: Kan, dia hype sangat kan. Jadi semua orang macam jadi.
2: Betul. Faham.
1: Dan sekurang-kurangnya Ryan Giggs pun rasa lega.
2: Betul.
1: Aku tak dapat main World Cup tau. Korang tak dapat menang World Cup. Okey, itu kira. Okey, Cik Adi. Okay. Ada lagu permintaan tak?
2: Lagu permintaan saya rasa saya nak minta lagu, saya minta lagu bola jugaklah kot. Saya rasa nak kembalikan memori lama.
1: Okey.
2: Lagu Ricky Martin.
1: Ricky Martin.
2: The Game
1: of Life. Dia Ricky Martin ni memang untuk kita lah. Untuk kita memang kan.
2: Ricky Martin dengan Shakira lah saya. Dia kena ada dua orang tu.
1: Itulah. Itu hari ada orang bahan. Ada kat media mereka bahan. Shakira nyanyi lagu World Cup lagi banyak daripada Itali main World Cup.
2: Ikut
1: tahun 2000.
2: Betul.
1: Korang punya gurau ni memang tak boleh sikit-sikit ke?
2: Tak relax juga.
1: tak relax. Saya tak duduk diam sebab benda ni.
2: Betul. Kita
1: bara. Aduh. Jadi, Cik Adi, terima kasih banyak luangkan masa. Sembang-sembang.
2: Terima kasih juga sebab jumpa saya untuk program Sembang Bola ni.
1: Ya, terima kasih banyak. Tapi ini bukan kali pertama dan kali terakhir tau. Lepas ni kita akan ada lepas ni lah, tapi nanti saya akan bagi tarikh pula lah. Tapi ni kalau duduk satu meja ni, kalau ada game pukul 12 duduk satu meja ni lain macam ni.
2: Betul
1: kan?
2: Okay,
1: baik Cik Adi, saya ucapkan terima kasih, selamat malam, semoga diberi kesihatan yang baik, sekeluarga bahagia dan dirahmati Allah selalu.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Okay, terus dengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu dah tadi, saya sudah selesai dengan sembang malam bersama Encik Adi. Nanti pada jam 11 nanti kita akan dengarkan utama 11 malam dari Bilik Berita RTM. Sekarang, Teringin Shima, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Goal! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mbappe once again on the swivel.
0: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya menemani anda sampai jam 12.30 malam. Sebentar lagi kita akan dengarkan berita dari Bilik Berita RTM utama jam 12. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklum, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kahab berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 70

0: anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
1: Datuk Syazli Kahar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, anda lagi, masih lagi bersama saya DJ Ad di Ruang Rindu, permintaan lagu. Jadi, saya dapat WhatsApp daripada Isra dari Taman Raja Musa Kuala Selangor nak dengarkan lagu dari Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Baiklah, jom kita layan dari Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Week di MH812. Baiklah, sekarang kita masih dalam ruang rindu permintaan lagu. Jadi lagu ini dari daripada Abang Wan Kajang yang minta lagu Dato' Ahmad Jais, Pergi Tanpa Kata. Oh, ini mesti kenangan-kenangan Abang Wan Kajang masa dia berdating makan sate Kajang kat tepi sungai Kajang. Kan? Jadi jom kita dengarkan Pergi Tanpa Kata, Dato' Ahmad Jais, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, jadi sekarang saya nak sampaikan lagu permintaan saya sendiri. Jom, saya tuju lagu ini untuk isteri saya yang ada di rumah tu. Dia duk risau saya nak balik lewat sikit ni. Tapi insyaAllah doakan baik-baik je perjalanan saya. Jom kita layan Bed of Roses, Bon Jovi. Selangor FM, radio 21, orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Itulah dia. Ma, anda masih lagi bersama saya. Sebentar tadi, Bed of Roses. Malam-malam ni kita layan lagu yang melankolik, kita layan lagu-lagu klasik kan. Jadi sebelum tidur tu mata tak boleh nak pejam, tak ingat kenangan-kenangan lama. Jiwa. Okey. Baiklah, jom saya udarkan umpan jinak di air tenang. Dato' Majais lagi. Selangor FM. Radio nombor 1. Orang Selangor.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Untuk makluman semua pendengar Selangor FM, untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada tarikh 16/9/2026, iaitu hari Selasa ataupun hari esok. Masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit. Daripada jam 12 hingga jam 5 pagi. Jadi antara jam 12 ke jam 5 pagi, di sekitar Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya, kita ada kerja-kerja teknikal lah. Okay. Jadi akan ada gangguan siaran selama 5 minit ataupun kurang daripada itu. Baik, itu yang saya nak ingatkan. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah, seperti yang saya maklum tadi, esok ada gangguan di siaran. Jadi siaran-siaran yang terlibat dengan gangguan itu selama 5 minit antara jam 1 pagi hingga jam 5 pagi adalah Radio Klasik 98.3 MHz, National FM 95.3 MHz, Trax FM 100.1 MHz, IFM 106.7 MHz, Minal FM 96.3 MHz, Asia FM 102.5 MHz dan Selangor FM 100.9 MHz. Jadi untuk perhatian semua, untuk alternatif, para pendengar boleh mendengar saluran melalui frekuensi dari pemancar Menara KL, Radio Klasik 87.7 FM, National FM 88.5 FM, Trax FM 90.3 FM, IFM 89.3 FM, Minal FM 92.3 FM dan Asia FM 91.1 FM. Baiklah, jadi saya akan tinggalkan anda dengan saya nak ucapkan terima kasih dahulu. Terima kasih kepada Abang Jamal Jitu, kepada sahabat-sahabat Wan Kajang, Wan Jitu, ramai-ramai lagi lah yang sentiasa menemani saya dari jam 8 pagi hingga jam 12 tengah malam ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM yang setia mendengarkan kita sepanjang hari dari bersiaran jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam ini. Jadi saya tinggalkan anda, semoga anda terus-terus sihat walafiat, jaga diri baik-baik. Yang TV rosak di rumah boleh tengok bola di kedai Tom Yam, katanya kabarnya gitu, kalau dia berani. Jadi saya akan tinggalkan anda sebentar saja lagi. Sebelum itu saya akan update jadual perlawanan untuk Piala Dunia untuk malam ini. Pada jam 12 tengah malam nanti, Spain menentang Cabo Verde. Pada jam 3 pagi, Belgium menentang Egypt. Pada jam 6 pagi, Saudi Arabia menentang Uruguay dan Republic of Iran menentang New Zealand pada jam 9 pagi esoknya, 16 hari bulan. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu FIFA World Cup 2026, Die Die, Shakira. Seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

Bersamaan Gali Pahang dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Jadi terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua?

saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam bertemankan dengan pebilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersama dengan Chris dengan Memegat Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebatan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kampit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Sari dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Ita Chot dari Ipoh Perak, kita ada siapa lagi, Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Pokok, Geng Saka Pondok, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekal setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Suman tak sabar hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juazmizi Abdullah Hadi dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumpulan Sejeringan Purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena cas RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Dan inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah. Panas baran, cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun, kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor, Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya, masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

Lemonade.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM. Sentiasa.

Kasih hentak kepala. Merusin lagu ini Metallica dengan Spit Out The Bone. Membawa kita ke 1.09 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional lagi yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional lagi yang buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk atil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah. Sesiapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu lagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Z, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nur Lia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimba Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, Abang Luri, brother-brother bus, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Ruhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolik sana, tergolik sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan. Ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masih lagi 0-0 minit ke-72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah. Mana menang mudah, Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Kerana pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya? Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razzi, Tengku Din, Isah, Jajah 83, Abang 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Nolizawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashami, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Wan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Alin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nurdiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan members lagunya Sikit Sang Sebuah Cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Tapi apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu. Taman Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan, tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80, Azhar Pendang, kita ada Mastura, Yus YMC, Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, luncur terus, head banging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azliza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan, macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni, dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan. Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy lah paling mah. Takoyaki, makan takoyaki okey. Ben Pineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis, terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain pada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa Induk Jerebu dan juga Cuaca Kering Kebangsaan Bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo, saya sebut Asmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zali Nasir, Nova, Irin, Kitchen, Mak Sunna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIPHY, Dayang Nur Rafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, kawan ada dia, Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu cipta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0, masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mok Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kemarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, Arji dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri. Ita Chod juga bersama-sama. Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida Kemarin. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya hadir dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero

Terima kasih lah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari Abang Lori juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Budi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt melalui Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Atulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ya. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fauzia Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

Lagu dan lirik ciptaan Zamri, lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta, menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan kan. Esok pula apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruhantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Perlawanan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni. Demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu. Tengok bola juga. Kerja kena kerja. Cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi? Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan. Hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abby Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak RM1.50. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azzi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruhantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan Nasional Game Buruhantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong Nasional Game Buruhantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Kasut buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yalah, nak buat macam mana kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustar Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Buruhan.

Semarang kembali UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya jangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Game Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati berusia lagu ini pula. Mira Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, National Game Berhantu di Nasional FM sentiasa di hati.

semua, kembali Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV1 dan juga TV2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Arusta Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Siri yang terakhir, Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
Kalau belum sampai, teruskan perjalanan anda.

Qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap, bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata sab'ina aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wadhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan ke api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah, la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Tirmizi, dia sebut sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarak lebih jauh daripada timur ke barat. Baik para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarak jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, padri Kristian kata, nahnu abna'illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna'illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja.
tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis Qudsi Allah Taala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Taala kata apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Taala muliakan, yang Allah Taala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat, tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk. Tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ini. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, saya ingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dia kata, Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga. Nabi SAW kata, لَا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالِ. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah, hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri, seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi,
tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak. Tak tahu hukum pun jatuh murtad. Sebab bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat. Saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak. Bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala'atiqadu ma'na lafzi. Dan begitu juga tidak beri'atiqad makna lafaz. Dia tak beri'atiqad lah matinya macam tu. Tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Walansyirahus sadri. Dan tidak juga insyirahus sadar. Dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar. Biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri. Di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah. Duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar. Suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu. Dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak? Disebabkan masa tu tengah marah. Dah mahkamah kata jatuh talak. Itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah. Dia sebut lafaz-lafaz kufur. Maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dzalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah. Dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya. Seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya. Lalu, fadarabahu durban syadidan. Lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya. Pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain, beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu? Maksudnya, orang Islam dia tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak. Jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang mereka kata, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar pada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik dak tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sedang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sambil ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa. Salam subuh. Hello, hello. Hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.51 minit pagi. Zon 2 Sampat Benam dan Kuala Selangor 5.52 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiarancaki.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

ke 6.30 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan, kita ada minit Piala Dunia pada pukul 6.30 minit pagi. Okey, nak kongsi dengan anda keputusan perlawanan terkini yang berlangsung tengah malam tadi dan juga pagi tadi, 3 pagi. Okey, tengah malam tadi berlangsungnya perlawanan antara Sepanyol bersama lawan Cabo Verde. Terikat 0-0, seri 0-0 terikat tanpa jaringan dalam perlawanan yang berlangsung tengah malam tadi. Dan keputusan ini dianggap antara keputusan kejutan yang terbesar setakat kejohanan ini kerana Cabo Verde yang membuat pelampilan sunuh di Piala Dunia berjaya menghalang salah satu pasukan pilihan kejohanan daripada menjaringkan gol. Okey, Spanyol ni memang kita tahu ramai peminat. Dan dalam Malaysia sendiri pun ramai yang minat Spanyol. Okey, fakta menarik perlawanan yang telah pun berlangsung. Spanyol menguasai hampir 75% penguasaan bola dan menghasilkan banyak percubaan ke arah gol. Dan penjaga gol Cabo Verde, Vozinha, menjadi wira pasukan dengan beberapa asis menyelamat penting sebagai dan dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Cabo Verde meraih satu mata bersejarah dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia. Selain daripada pasukan Curaçao yang menentang Jerman semalam, Cabo Verde juga pernah membuat penampilan yang pertama di Piala Dunia musim ini. Dan kedudukan semasa kumpulan H buat masa ini, Spanyol dan Cabo Verde berkongsi satu mata. Titik utama penguasaan bola, Spanyol menguasai ball possession-nya 74% hingga 75%, Cabo Verde 25% hingga 26%. Sepakan tepat ke gawang, Spanyol cipta banyak peluang tapi gagal tewaskan penjaga gol lawan. Dan Spanyol menguasai permainan hampir sepanjang perlawanan namun buntu di hadapan gol. Okay, pemain terbaik perlawanan iaitu penjaga gol Cabo Verde sendiri yang berusia 40 tahun melakukan 7 penyelamatan penting dan jadi watak utama untuk pastikan gawang tidak dibolosi. Okey, fakta menarik perlawanan ini, Cabo Verde mencatat mata pertama dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia dan hanya melakukan satu kekasaran atau foul sepanjang perlawanan yang merupakan satu rekod luar biasa di Piala Dunia. Spanyol kini berada di bawah tekanan untuk dapatkan kemenangan dalam perlawanan seterusnya menentang Arab Saudi. Okey, satu lagi perlawanan yang telah berlangsung pukul 3 pagi tadi, Belgium melawan Mesir, mereka juga seri satu sama. Perlawanan kumpulan G yang berlangsung pada pagi tadi berakhir dengan keputusan seri satu sama. Menyaksikan kedua pasukan berkongsi satu mata dalam aksi pembukaan kumpulan G. Jadi kedudukan buat masa ini kumpulan G, Belgium dan Mesir berkongsi satu mata. Kita tunggu keputusan daripada perlawanan Iran menentang New Zealand pula selepas ini. Keputusan seri ini menjadikan persaingan kumpulan G terbuka luas seperti kumpulan H tadi. Belgium gagal manfaatkan status sebagai antara pasukan pilihan untuk meraih 3 mata penuh. Mesir juga mempamerkan semangat juang tinggi untuk mencuri 1 mata berharga. Okey, kedua-dua perlawanan, menurut kedua pasukan dalam perlawanan ini berjaya caringkan satu gol. Belgium lebih banyak kuasai permainan tapi Mesir bertahan dengan baik dan manfaatkan peluang yang diperoleh. Keputusan seri menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata dalam perlawanan pembukaan mereka. Pemain tumpuan untuk perlawanan ini, Belgium Kevin De Bruyne, memainkan peranan penting dalam menggerakkan serangan. Mesir pula bergantung pada pengalaman Mohamed Salah untuk cipta ancaman di bahagian hadapan. Okey, selepas ini nak kongsi dengan anda sedikit butiran mengenai perlawanan yang akan berlangsung selepas ini iaitu Belgium melawan Iran dan juga New Zealand menentang Mesir. Selepas ini dalam minit Piala Dunia.

kembali dalam minit Piala Dunia. Sekarang ni nak kongsi dengan anda kumpulan yang sedang berlangsung sekarang ni antara Arab Saudi melawan Uruguay. Senang pun berlangsung bermula pukul 6 pagi tadi dalam aksi kumpulan H. Berdasarkan jadual kejohanan yang merupakan perlawanan pembukaan kedua-dua pasukan dalam kumpulan turut diberi Spanyol dan Cabo Verde. Okey, Uruguay hadir dengan reputasi sebagai antara pasukan terkuat di Amerika Selatan, manakala Arab Saudi pula berusaha untuk ulang kejutan seperti yang pernah mereka lakukan pada kejohanan Piala Dunia terdahulu. Keputusan perlawanan ini penting ya, selepas perlawanan kumpulan H sebelum ini, seri 0-0, seri tanpa jaringan. Dan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung hari ini iaitu kumpulan G, Iran menentang New Zealand. Perlawanan ini juga merupakan aksi pembukaan kedua-dua pasukan dalam kumpulan G yang turut dibarisi Belgium dan juga Mesir. Dan akan berlangsung di Stadium Los Angeles, Inglewood, California, Amerika Syarikat pagi nanti. Okey, Iran memburu kemenangan pertama untuk tingkatkan peluang untuk layak ke pusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah mereka. Manakala New Zealand pula kembali ke Piala Dunia selepas 16 tahun dan berhasrat untuk cipta kemenangan pertama mereka di pentas Piala Dunia. Perlawanan ini dianggap penting kerana Belgium dilihat sebagai pasukan pilihan kumpulan, menjadikan perebutan antara tempat kedua antara terbuka antara Iran, Mesir dan juga New Zealand. Antara pemain tumpuan dalam perlawanan ini, Mehdi Taremi dari Iran dan juga Chris Wood dari New Zealand. Okey, Iran pernah tampil dalam Piala Dunia buat kali yang ketujuh, tapi setakat ni belum pernah melepasi peringkat kumpulan. Manakala New Zealand pula belum pernah catat kemenangan dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Perlawanan ini dijangka jadi aksi yang sengit kerana kemenangan akan berikan kelebihan besar dalam perebutan tempat ke pusingan yang berikutnya. Okay, sekarang ni sedang berlangsung Arab Saudi melawan Uruguay dan selepas itu Iran lawan New Zealand. Kita akan kongsikan perkembangan dari semasa ke semasa dalam perlawanan peringkat kumpulan G, kumpulan H dan juga kumpulan G. Kejohanan bola sepak Piala Dunia edisi 2026. Okay, itu dia pengkongsian untuk minit Piala Dunia untuk pagi ini. Selepas ini Refleksi pada pukul 6.45 minit pagi. Kita melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar Selangor FM. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Lirik ni mungkin kita pernah dengar ketika nyanyian lagu Hari Guru. Lirik ni sebenarnya ringkas, namun di sebaliknya tersimpan sejuta makna dan pengorbanan. Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru membentuk akhlak, membina keyakinan dan menyalakan cahaya harapan dalam diri anak-anak bangsa. Setiap patah kata, setiap teguran dan setiap doa yang terlafaz, semuanya memberi kesan walaupun kadang-kadang tidak disedari. Wahai guru, mungkin hari ini usaha anda tidak diraikan. Mungkin hasilnya belum kelihatan. Mungkin ada waktu anda letih, kecewa dan hampir berputus asa. Namun, percayalah, setiap ilmu yang dicurahkan tidak pernah sia-sia. Setiap murid yang pernah duduk di hadapan anda membawa sedikit cahaya daripada didikan anda kemanapun mereka melangkah. Ada murid yang berjaya kerana dorongan anda. Ada murid yang bangkit kerana kepercayaan anda. Dan ada murid yang selamat daripada tersasar disebabkan oleh nasihat anda. Guru tidak pernah tahu bila jasanya dikenang, tetapi kenangan itu hidup dalam diam, dalam kejayaan, dalam akhlak dan dalam doa anak-anak murid yang pernah disentuh hatinya. Dalam dunia yang semakin mencabar hari ini, peranan guru semakin berat, tetapi di situlah kemuliaannya. Kerana guru bukan sekadar pekerja, guru adalah pembina masa depan. Teruskan melangkah dengan ikhlas, teruskan mendidik dengan sabar, teruskan menanam benih kebaikan walaupun belum terlihat hasilnya. Kerana suatu hari nanti akan ada suara yang berkata dengan penuh syukur, "Cikgulah yang mengubah hidup saya menjadi saya lebih baik pada hari ini." Dan ketika itu, segala penat lelah akan terbayar dengan satu rasa yang tidak ternilai, keberkatan dalam berjasa. Akhir kata, terima kasih kepada semua guru-guru, guru-guruku dan guru-guru di seluruh dunia. Jasamu akan terus dikenang bukan hanya oleh muridmu tetapi oleh sebuah generasi.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

6:23 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada semua pendengar Selangor FM yang sudi kekal melekat bersama-sama kami dan sudi memilih kami, sudi menyokong kami sebagai peneman anda, sekaligus menjadikan kami radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Saya ingin santuni sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hadir di WhatsApp konti Selangor FM, ada Tuan Haji Faiz. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Ilmu adalah pelita akal, adab adalah perhiasan ilmu dan amal adalah bukti ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim, berselawat dan beristighfarlah. Hari ini Selasa, hari Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah 2026 Masihi. InsyaAllah malam ini depan solat maghrib kita sudah masuk malam Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Terima kasih banyak Tuan Haji Faiz untuk perkongsian. Juga sahabat-sahabat yang sudi hadir di TikTok Live. Saya sudah pun bersiaran di TikTok Live. Terima kasih banyak yang sudi hadir, yang sudi tap-tap screen. Terima kasih banyak. Okey, baik, selepas ini utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah dan sekembalinya ke Selangor FM selepas itu. Sambung lagi dalam Teh Tarik Kopi O hingga ke pukul 10 pagi nanti. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. 7:15 pagi, kita ada info trafik. Selamat melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia, supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk dia orang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jai menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM yang pertama untuk edisi hari ini 16 Jun 2026 dimulakan dengan kemalangan di lebuh raya

7.22 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah masuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, dan saya akan terus temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Okey, yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, khususnya nak datang kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Yang sangkut dan kesesakan, bawa bersabar dan bertenang. Moga dipermudahkan perjalanan. Okey. Okey, nak kongsi dengan anda mengenai bantuan insentif Haji Muassasah. Okey, tadi tutup 15 Julai, Jemaah Haji Muassasah Selangor diminta untuk mohon segera bantuan RM1,500. Jadi Jemaah Haji tahun ni yang masih belum lagi mohon untuk insentif muassasah berjumlah RM1,500 diminta untuk segera buat permohonan sebelum tarikh tutup pada 15 Julai depan. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Permembadanan atau MBI berkata, permohonan boleh dibuat di pejabat atau penyelaras Dewan Undangan Negeri masing-masing. Hanya dua dokumen diperlukan, iaitu surat pemakluman mengerjakan ibadah haji dan juga slip Suruhanjaya Pertahanan Jaya dan yang menunjukkan mereka ialah pengundi di Selangor. Setakat ni lebih 4,000 jemaah sudah buat permohonan. Tahun ni sumbangan diberikan RM1,500. Jadi rugi kalau sekiranya mereka yang layak tidak memohon. Okay, Ketua Pemadanan MBI Ahmad Azri Zainal Noor berkata pihaknya terpaksa tolak beberapa permohonan berikutan tidak menepati syarat ditetapkan, antaranya pengundi luar dari negeri Selangor. Ada juga pemohon yang bukan dalam kategori muassasah. Mereka kategori package dan permohonan mereka ditolak. Jadi sekiranya layak, mohon segera. Tahun ini, Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan seramai 6,000 bakal Jemaah Haji Muassasah menerima insentif RM1,500 seorang menerusi pelaksanaan program insentif Haji Muassasah 1427 Hijrah 2026 Masihi. Menurut beliau, kerajaan negeri memperuntuk RM9 juta bagi program berkenaan dengan jumlah bantuan ditingkatkan RM500 berbanding RM1,000 sebelum ini kepada RM1,500 bagi setiap jemaah. Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, insentif itu sudah memanfaatkan 18,000 jemaah haji muassasah dari Selangor, termasuk 3,000 jemaah masing-masing pada 2022 dan 2023 serta 6,000 jemaah masing-masing pada 2024 dan 2025. Jadi para jemaah haji yang masih belum lagi mohon insentif muassasah, insentif haji muassasah tahun ni diminta segera untuk buat permohonan sebelum tarikh tutup 15 Julai nanti. Dua dokumen diperlukan, iaitu surat pemakluman mengerjakan ibadah haji dan juga slip Suruhanjaya Pilihan Raya yang menunjukkan anda pengundi di negeri Selangor. RM1,500 tu. Mohon segera yang mana-mana belum mohon. Okey, selepas ini macam biasa, kalau kebiasaan kita ada sembang tu sen, tapi musim Piala Dunia kita ada kopi bola pagi. Topik apa selepas ini, okey? Kita melekat bersama-sama kami. Nanti tarik kopi O Selangor FM.

0: Okey, 7.35 minit pagi waktu ini masa untuk
1: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Kalau sebelum ni sembang tu sen, sekarang Kopi Bola Pagi lah eh. Okey, sekarang ni memang sedang orang kata sedang dilanda demam bola. Okey, setiap kali Piala Dunia ni berlangsung, kita selain kita nantikan pasukan-pasukan gergasi, dan ramai juga antara kita yang tak sabar untuk lihat kemunculan pasukan kecil ataupun pasukan underdog yang mampu untuk cipta kejutan, okey? Kalau ikut sejarah Piala Dunia sebelum ni, kita pernah juga saksikan beberapa pasukan yang tak pun diberikan perhatian pada awal kejohanan tapi berjaya untuk lakar keputusan luar biasa dan tewaskan pasukan pilihan. Itu yang sebenarnya menjadikan Piala Dunia ni begitu menarik, kerana dalam bola sepak, apa sahaja boleh berlaku apabila whistle permulaan dibunyikan. Jadi untuk topik kopi bola pagi hari ini, kita sembang-sembang santai mengenai anda rasa mampu ke pasukan kecil ataupun underdog untuk cipta kejutan pada Piala Dunia musim ni? Dan anda rasa siapa pasukan yang anda rasa berpotensi untuk jadi pencabar senyap dan gegarkan kejohanan? Adakah pengalaman dan kualiti pasukan besar jadi penentu, ataupun semangat juang serta taktikal yang bijak mampu untuk bawa kejayaan kepada pasukan yang tidak dijangka? Okey, macam sebelum ini, siapa sangka pasukan kecil Cape Verde mampu ikat Spanyol tanpa jaringan? Spanyol tu ramai peminat eh. Siapa sangka? Sedangkan pasukan Curaçao semalam pun, walaupun kata tewas besar juga dengan Jerman, tapi siapa sangka mampu bolos satu gol? Betul tak? Morocco juga sejak Piala Dunia 2022 dah pun muncul sebagai pasukan yang makin lama makin kuat, okay? Dan mereka seri dua sama dengan Brazil. Jadi pada pendapat anda, kongsi dengan saya, anda rasa mampu ke pasukan kecil ataupun underdog ni cipta kejutan pada Piala Dunia musim ni? Kita nak sambut pemanggil ke? Kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Sadiq call pagi ni.
2: Iyalah, biasalah.
0: Biasalah. Okey, Bang Sadiq layan bola ke?
2: Abang tak layan bola, cuma abang dengar bola aje.
0: Dengar bola. Okey. Yelah, dengar kan. Okey, Bang Sadiq rasa kan, just ni kita pendapat je lah. Bang Sadiq rasa pasukan yang kecil-kecil ni boleh ke orang kata buat kejutan?
2: Mungkin boleh, pasal apa, masa tu berubah kan. Dia punya pemain pun berubah juga, dia punya jurulatih pun berubah juga. Mungkin yang kecil tu boleh jadi juara.
0: Kebarang kata kemungkinan tu adalah kan.
2: Adalah.
0: Okey. Bang Sadiq sokong pasukan mana?
2: Abang memang sokong Greece lah.
0: Ya, Greece. Betul, Greece. Okey. Itu dah kongsi dah. Saya lupa. Okey, bang. Terima kasih banyak.
2: Selamat menyambut Awal Muharram esok.
0: Ya, betul. Awal Muharram. Malam ni jangan lupa doa akhir tahun dengan doa awal tahun, eh.
2: 1448.
0: Betul. Okey, terima kasih banyak, Bang Sadiq.
2: Bertambah tua lah kita lagi.
0: Betul.
2: Okey, jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye, Bang Sadiq. Terima kasih. Okey, itu pendapat Abang Sadiq. Abang Sadiq Sigaraga. Anda pula bagaimana? Boleh kongsi dengan saya di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Atau boleh call macam Abang Sadiq tadi, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live Selangor FM 100.9. Boleh hantarkan komen Boleh hantarkan pendapat anda mengenai, di ruangan komen di situ mengenai mampu ke pasukan underdog cipta kejutan untuk Piala Dunia World Cup 2026. Kongsi dengan saya. Bukan berkat bersama-sama kami Tertarik Kopi O Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Susulan kemalangan melibatkan dua buah lori berlaku di kilometer 462.2 di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dari arah selatan di antara laluan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Status terkini, lorong kini masih terhalang, trafik sesak sejauh 7.5 km. Fokus pada pemanduan dan rancang perjalanan anda. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. NKVI Pelan Raya Seti Alam ke Shah Alam, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara Lebuh Raya Sprint. Lebuh Raya Utara Selatan E2 pelahan dari Putera Mahkota ke Bangi, juga Plaza Tun Sungai Besi menghala ke pusat bandar. Dalam pada itu, Lebuh Raya Elit pelahan dari Putrajaya ke Putra Heights, Sifil ke Shah Alam, juga persimpangan Nusa Putra ke Cyberjaya. Rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad tersenggut e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Vivo dan Tony Braxton baru saja berlalu dengan The Time of Our Lives, lagu tema Piala Dunia FIFA 2006, 20 tahun yang lalu. 7.21 minit pagi waktu ini, kita masih lagi dalam
1: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, Kopi Bola Pagi Selangor FM. Hari ini topiknya, ada rasa mampu ke pasukan kecil ataupun underdog cipta kejutan pada perlawanan bola sepak Piala Dunia tahun ni? Okey, Amir Isyad Lam katanya, saya rasa memang boleh dalam bola sepak sekarang. Jurang antara pasukan besar dan kecil makin rapat. Kalau ada taktikal yang baik dan semangat berpasukan yang kuat, apa saja boleh berlaku. Terima kasih banyak Amir dari Isyad Lam. Nurul dari Bangi katanya, underdog selalu jadi pasukan kegemaran saya. Mereka bermain tanpa tekanan dan kadang-kadang itu yang boleh jadikan mereka lebih berbahaya berbanding pasukan pilihan. Terima kasih banyak Nurul dari Bangi. Faiz dari Kelang katanya, boleh sangat. Kita tengok berapa edisi Piala Dunia sebelum ni pun ada pasukan yang tak dijangka mampu mara dengan lebih jauh. Yang penting konsisten dan kurang lakukan kesilapan. Terima kasih Faiz dari Kelang. Hani dari Petaling Jaya katanya, saya harap ada kejutan tahun ni. Seronok bila pasukan kecil berjaya tewaskan pasukan gergasi sebab ia jadikan kejohanan lebih menarik untuk ditonton. Tak dapat tewaskan, seri pun jadi. Sekurang-kurangnya ada kejutan buat pasukan yang besar. Terima kasih banyak Hani dari Petaling Jaya. Rizal dari Kajang, bagi saya peluang tetap ada dalam satu perlawanan, apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang pasukan besar terlalu yakin dan itu beri peluang pada underdog untuk hukum mereka. Rizal dari Kajang, terima kasih. Saya setuju dengan Rizal. Kadang-kadang orang kata overconfident, kan? Bukan pasukan tu saja, penyokong pun overconfident. Tengok semalam komen-komen sebelum perlawanan Spain versus Cup Verde. Kemain gigih ya, masing-masing orang kata menjangkakan Spain akan ulangi kejayaan Jerman, cipta orang kata cipta gol yang besar, apa-apa jumlah gol yang banyak, lewaskan Cup Verde. Rupa-rupanya seri tanpa jaringan. Orang kata bola tu bulat, jadi jangan overconfident . Okey, terima kasih banyak Tuan Wang Kajang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Sis Noh Hidayah Mehdi Husin, kejap lagi saya bacakan kiriman . Terima kasih banyak juga yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih banyak Tuan Hirman Mantak sudi tap-tap screen juga Kawasaki. Terima kasih banyak sudi tap-tap screen. Okey, anda rasa macam mana? Mampu ke pasukan kecil ataupun pasukan underdog cipta kejutan pada Piala Dunia musim 2026 ni? Macam biasa, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Juga kalau nak sema-sema dengan saya macam Abang Sadiq Sigaraga tadi pun boleh, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live, juga boleh komen, dia hantarkan pendapat anda ni, orang komen di TikTok Live. Mampu ke pasukan underdog cipta kejutan dalam World Cup tahun ni? Boleh kongsi-kongsi, okay? Akan melekat bersama-sama kami selepas ini, Doa Duha. Kopi Bola Pagi, teh tarik kopi O, Selangor FM.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.